bincang merentasi Banjaran dan kawan yang bermula dari kawasan Kaki Bukit Padang Besar sehingga ke Kuala Perlis. Projek berimpak tinggi itu dicadangkan bagi menggantikan projek kereta kabel Bukit Cabang yang sebelum ini tidak dapat diteruskan atas faktor keselamatan berikutan struktur tanah batu kapur yang tidak kukuh. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak nak lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun depa mula bercakap tu depa kata lah depa ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus, dan penerima langsung di RTM Click.
6: Saya nak semak caruman KWSP. Ini markat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
7: Tak perlu Encik. Nombor markat saja dah cukup.
6: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
8: Boleh Cik.
6: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
8: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan markat saja.
9: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus, dan pun streama langsung di RTM Click.

0: Nah, hang ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni. Ya, aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah. Lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak besok pula. Mentang-mentang lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering. Ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah. Setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdis FM.
3: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini, ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
4: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Vibe Gen Z. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe.
7: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baharu. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis FM.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Cik Joya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
2: Lah, kenapa?
1: Denggi.
2: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
1: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
2: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
1: Okey, sekarang juga saya buat.
2: Jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: ku.
1: Okey, serasi dengan ku, geng. 8.27 minit pagi. Hai, assalamualaikum. Salam beli sebab dari sama pagi-pagi. Kakak dia baru je join saya di Play FM ni. Dan jangan lupalah, hari ni hari Sabtu ya. Jam 9.15 minit pagi. Anda akan kembali dengan saya. Kita ada apa? 10 lagu vibe.

Okey, nantikan 9.15 minit pagi, 10 lagu Vibes Terbaik akan ke udara. 10 buah lagulah saya akan dengarkan kepada anda. Dan ada satu pencalonan baru, ada satu lagu yang terkeluar daripada pencalonan Carta Hits Plus FM. Nantikan 9.15 minit pagi ya. Tunggu tahu 10 lagu Vibes Terbaik Plus FM.

dari bawah. Geng, jalan pelan-pelan eh. Jangan terus berlari. Jalan pelan-pelan dulu. Lepas tu baru kita berlari. Itu dia cara-cara dia. Bukan senang eh nak menjadi orang yang berjaya ni. Dia tak boleh pejabat tak buka balik. Berjaya tak boleh. Kan? Dia kena ada usaha, tawakal. Ada goal. Ada satu penunjuk arah ke jalan itu. InsyaAllah pasti akan berjaya lah. Yang penting doa, geng. Okey, saya nak kongsi sikit lah dengan anda berkenaan dengan info kesihatan ni hari-hari Sabtu sampai-sampai dengan Police FM ya. Kadang-kadang kita ni nak menurunkan berat badan ni, kita rasa macam naik atas timbang hari ni, berat badan kita turun. Turun berat badan bukan diukur pada angka sahaja. Ini nak kongsi lah. Janji penurunan berat badan secara pantas terus membanjiri media sosial lah ni. Hakikatnya pendekatan itu bukan saja tidak mampan malah berpotensi sebenarnya memudaratkan kesihatan jika anda tidak pantau secara perubatan. Ini pengasas kepada pengarah urusan eksekutif Dr. Sufian Sani Sayuti berkata, ramai yang tersilap faham dengan mengukur kejayaan turun berat badan hanya berdasarkan angka pada penimbang, sedangkan aspek paling penting ialah komposisi badan anda. Dalam pengurusan obesiti ni, kita tidak sekadar melihat kilogram yang turun tapi komponen apa yang hilang. Sasaran utama ialah lemak kerana ia berkait rapatlah dengan risiko penyakit. Untuk apa kita turunkan berat badan, geng? Bukan pasal nak kurus, tapi nak jaga kesihatan kita. Jadi bila nak turun berat badan, nak jaga kesihatan, kita kena tahulah komponen utama apa yang akan hilang. Sasaran utamanya ialah lemak lah. Kerana lemak ni berkaitan dengan risiko penyakit. Kalau kita kurus, kita tak peduli pasal lemak kita, risiko penyakit tu tetap ada. Kan, kehilangan lemak berlaku secara perlahan tau, berperingkat, dia tak boleh cepat. Bukan secara drastik seperti yang sering dijanjikan lah, sebenarnya yang duduk baca-baca tu kan. Kebanyakan kaedah muda sebenarnya hanya menyebabkan kehilangan berat air ataupun lebih membimbangkan ialah jisim otot. Jadi apabila penurunan terlalu cepat, badan akan mengaktifkan mekanisme pelindungan ataupun survival mode ini untuk menyimpan lemak, dan ini menjadikan usaha menurunkan berat badan selepas itu lebih sukar tau, lebih susah nak turun. Sebab tu kadang-kadang kita diet tapi berat tak turun juga. Mengingatkanlah orang ramai supaya berwaspada terhadap produk ataupun kaedah penurunan berat badan yang tidak dikawal selia, terutamanya yang dipromosikan secara meluas di media sosial ni. Rawatan yang dikawal selia lah melalui ujian klinikal membolehkan doktor menjangkakan kesan sampingan dan juga mengurus dos dengan selamat lah. Jadi produk yang tidak sah mungkin mengandungi bahan yang tidak diketahui sekaligus meningkatkan risiko lah kepada pengguna. Aspek saringan awal, Dr. Sufia berkata penggunaan indeks jisim badan dia BMI. Ini yang ramai tak berapa ambil tahu ni berkenaan dengan BMI ni. BMI ni sebenarnya sebagai satu panduan mudah lah. Ambang 23 ke atas bagi populasi Malaysia. Kita tak mahu tunggu sehingga timbul komplikasi seperti diabetes, stroke, penyakit jantung. Sebelum mendapatkan rawatan, saringan awal membantu kita bertindak lebih cepat. Persepsi orang ramai yang menganggap masalah berat badan ini berpunca daripada kurang disiplin adalah tanggapan yang tidak tepat sebenarnya. Ramai pesakit sudah berusaha menjaga pemakanan dan aktif secara fizikal tapi tak berjaya. Ini kerana obesiti adalah keadaan kompleks melibatkan faktor metabolik. Hormon bukan semata-mata soal kemahuan, katanya. Okey, sementara itu mengulas fenomena gangguan fikiran mengenai makanan secara berterusan atau food noise ni yang semakin kerap diperkatakan, Dr. Sufia berkata ia merujuk pada keinginan makan yang dipacu oleh tekanan bukannya keperluan fisiologi. Jadi food noise ni adalah tidak balas terhadap stres. Jadi pendekatan terbaik ialah mengenal pasti punca seperti kurang tidur atau tekanan emosi. Sekarang ni ramai di antara kita yang kurang tidur kemudian emosi pun bercelangu. Bukan pasal kita, pasal kita baca cerita orang dalam media sosial. Kita pun naik pelin, kita pun duduk fikir apa kau tu tak settle-settle. Tak larat, geng. Please FM.

Cika tak larat lagi. 8.39 pada pagi. Okey, hari ni dalam berita harian ni dibuatkan satu berita ni tau, berkenaan dengan berkuat kuasa serta-merta lah Perak larang day hike di tujuh laluan gunung berisiko. Okey, Jabatan Perhutanan Perak melarang kegiatan pendakian secara day hike atau compress hike di beberapa laluan lajur ini pendakian ataupun trans berisiko di negeri Perak ni buka kuasa serta-merta. Day hike ni merujuk kepada aktiviti mendaki khususnya di laluan hutan lah yang diselesaikan dalam tempoh sehari saja, manakala compress hike ni merujuk kepada aktiviti pendakian yang dilakukan dalam tempoh masa yang dipandangkan padatkan berbanding juara biasa. Jadi JPN PK menerusi notis yang dibuat naik di laman Facebook rasmi jabatan itu berkata laluan pendakian Trans Spencer Chapman iaitu membabitkan laluan Gunung Bar Gading Gunung Kak Gunung Batu Putih ditetapkan tempoh minimum pendakian selama 5 hari. Tempoh minimum 5 hari juga diperlukan bagi Trans Titi Wangsa B1 iaitu membabitkan Gunung Korbu, Gunung Gayung, Gunung Yong Belak. JPN PK berkata ketetapan itu adalah selepas mengambil kira penilaian risiko semasa lah bersesuaian bentuk muka bumi di lapangan. Jadi kegagalan terhadap pematuhan arahan ini boleh mengakibatkan ID pengenalan diri MGP Malim Gunung Perhutanan yang terbabit dibekukan dan akan disenarai hitam daripada MGP Perak berkuat kuasa serta-merta tahu bagi tempoh 6 bulan atau lebih. Okey, ini yang nak saya kongsikan dengan anda. Dalam masa inilah kan trend hiking ni semakin mendapat perhatian lah kan, terutamanya dalam kalangan anak muda yang terinspirasi sebenarnya daripada visual aesthetic ni di media sosial. Namun di sebalik populariti itu, statistik menunjukkan peningkatan kes insiden sesat kecederaan dalam aktiviti pendakian khususnya melibatkan pendaki baharu ni semakin banyak tau. Ramai tak sedar bahawa hiking ni bukan sekadar aktiviti santai tapi memerlukan persediaan fizikal, mental serta pemahaman asas keselamatan lah. Faktor memilih laluan, penggunaan khidmat Malim Gunung yang bertauliah, sistem berkumpulan, komunikasi lokasi sebelum pendakian, ini memainkan peranan penting tau dalam mengurangkan risiko lah kan. Sebab ni yang dia tahu baru-baru ni pun ada kes juga yang berlaku kehilangan dan sebagainya ketika berada dalam hutan Jadi sebelum memulakan hiking ni, pastikan anda melakukan kajian laluan lah. Ini kadar kesukaran, latihan kecergasan, kardio, menjadikan peralatan asas, kasut cengkam baik, air secukupnya, kit kecemasan, makanan, tenaga. Bukan sekadar keseronokan kita untuk pergi melakukan aktiviti ini tau. Jadi anda kena lakukan sedaman kena ada persediaan mental yang mencukupi lah kan. Jadi kelengkapan pakaian ini penting, pemakanan kena kaji juga dari segi hidrasi, bawa air sekurang-kurangnya 1.5 hingga 2 liter, minum sebelum, semasa dan selepas pendakian ini untuk kekalkan hidrasi lah kan. Bekalkan juga makanan berkarbohidrat tinggi, ringan seperti energy bar, buah kurma, kismis, coklat, ini untuk mendapatkan tenaga yang segeralah. Dan jangan lupa juga berkenaan dengan keselamatan dan juga etika ni, beritahu keluarga ataupun rakan anda lokasi spesifik anda lah jangkaan masa anda akan turun, dan jangan mendaki seorang diri jika anda masih barulah. Jangan rasa kita terror, dapatkan khidmat Malim Gunung, berdaftarlah ini sangat-sangat penting. Dan biarpun penat, jangan panik, fahami prosedur asas ikhtiar hidup dan rawatan luka lah sentiasa bawa turun apa yang anda bawa naik tu, bawa tua balik. Ini untuk menghormati alam sekitar lah kan. Ini antara perkara yang perlu kita tahulah. Teknik asas ni ialah baca kompas dan sebagainya. Itu sangat-sangat penting lah. Sekiranya kita tersesat, kita tahu di mana lokasi kita berada. Jangan rasa macam walaupun kita dah biasa kan, kita masuk dalam tempat-tempat yang kita tak biasa. Bila masuk dalam tempat-tempat biasa ni, dia akan jadi luar biasa.

pendengar Perlis FM. Ha, khusus kepada ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda. Tindak tanduk kita ni sebenarnya diperhatikan oleh anak-anak kita. Anak-anak kita ni dia ibarat macam CCTV. Ha, depa tu akan copy paste, tiru.

pada mulut kita. Baulah anak kita tu akan cakap tiru yang comel-comel. Kita ni ibarat iklan bergerak di dalam hidup mereka. Salam padu berstyle semasa dari UAM.

Okey, sayang orang sama. Ini Adira Suhaimi yang terbarulah untuk tahun 2026 ni eh. Okey, 8.50 minit pagi, mampir ke pukul 9 pagi. Dan jangan lupa lah 9.15 minit pagi nanti anda akan bersama dengan saya dalam 10 lagu Vibes Terbaik. Alright.

0: Kelantan 10 lagu Vibes Terbaik. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Pagi-pagi yang cerah, yang redup pagi ni ya. Alhamdulillah. Macam biasa kan, 9.15 sudah pagi, anda kembali bersama dengan saya di Konti Polis FM di Johor. Dekat sini lah teman anda hingga pagi dan mungkin jam 10 pagi. Dan waktu ini anda kembali bersama dengan segmen 10 lagu Vibes Terbaik. Bakal saya mendengarkan kepada anda 10 buah lagu. Dan saya nak kongsikan juga dengan anda lah kan, anda yang mendengarkan 10 lagu Vibes Terbaik ni, jangan lupa anda boleh minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti dalam COP 102.9. Minta lagu-lagu ini untuk dikudarakan, boleh mengubah kan kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik pada hari Sabtu Minggu Hadapan. Tu dia cara-cara dia. Alright, 9.15 sudah pagi, jom kita layan 10 lagu Vibes Terbaik.
1: 10 lagu Vibes Terbaik Carta Hits Vanessa Fah. Tangga ke 10.
0: Okay, lagu ini jatuh satu anak tangga ke tangga yang ke 10 geng. Ingat Alip, 10 lagu Vibes Terbaik, please FM ya.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Paris FM. Tangga ke-9.
1: Okey, lagu ini juga jatuh satu anak tangga. Pernah menjadi juara carta game, jatuh terus ke tangga yang ke-9 pada minggu ini. Tanya Tuhan, Uniboy dan juga Malik.

Tanya Tuhan, ini Yoni Boy dan juga Malik. Lagu ni berada di tangga yang ke-9 pada minggu ini. Okey, kalau anda lagu ini terus berada dalam 10 lagu Vibes Terbaik ni, jangan lupa minta lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti tau. Ia boleh mengubahkan kedudukan 10 lagu Vibes Terbaik. Alright, 10 lagu Vibes Terbaik.

Okay, lagu ini berada di tangga yang ke-8, geng. Letusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Sa pulo, lagong vibe terbaik. Charta Hits, Vanessa Fan.
1: Tangga ketujuh.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.
1: Alright, gang. 10 lagu vibes terbaik. Okay, kita nak bersama dengan Bagio yang berada di talian sekarang ni. Hai, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, DJ Tero.
1: Apa khabar? Lama tak jumpa kita ya.
2: Lama sangat.
1: Bukan apa, teringat apa ni, kenangan naik tangga tu.
2: Sampailah ni saya duk ingat
1: Itulah. Okey, kita nak kongsikan berkenaan dengan single terbaru berjudul Rindu, yang mana menampilkan kelainan dari segi susunan muzik, lirik yang mana lebih dekatlah dengan kehidupan dan mudah difahami oleh pendengar ni. Mungkin Bagio nak tahulah lagu ni berada di tangga keberapa. Lagu ni menjadi juara carta untuk 10 lagu vibes terbaik ni dah 4 minggu berturut-turut dalam 10 lagu vibes terbaik. Okey, mungkin ada pagi tadi pun ada yang minta lagu ni untuk dikudarakan, tapi saya tak dapat kudarakan sebab lagu ni ada dalam 10 lagu vibes terbaik dan saya bersama dengan tuan punya suaranya, Bagio sendiri. Boleh kongsi sikalah berkenaan dengan lirik lagu ini, silakan.
2: Okey, pertama sekali saya terkejut. Bila dapat tahu tu tegak bulu roma. Sebab saya tak pernah menyangka lagu Rindu ni kira vibe dia tu sampai dekat telinga orang Perlis, memang number one lah. Maknanya terbaik lah vibe tu, tajuk pun carta vibe kan, vibe terbaik kan. Satu yang benda yang baru yang saya tampilkan sangat berbeza daripada daripada yang sebelum-sebelum. Lagu ciptaan Joe Slash dan liriknya oleh saya sendiri. Ujang yang main drum, Ujang yang ketuk drum, Adi Cradle yang main gitar, Ujang Exist. Ujang Exist yang ketuk drum, Adi Cradle yang petik gitar, Robot yang main bass. Jadi lagu ni diterbitkan oleh penerbit dia lah, Adi Six Sen.
1: Ini
2: penerbit dia Adi Six Sen dan juga saya, Joe Slash sebagai pencipta lagu lah.
1: Okay, yang bestnya ialah berkenaan dengan liriknya yang dicipta sendirilah, yang dibuat sendiri oleh Bagio kan. Mungkin boleh kongsikanlah dia penceritaan tu tentang rindu tu. Mungkin boleh kongsikan, silakan.
2: Dia tu saya bagi kebebasan kepada peminat untuk berfikir secara orang kata dewasa, untuk meletakkan perception dia tu ke arah mana dia bebas. Kalau tengok music video dekat dalam YouTube. Anda akan tengok penceritaan dia agak berlain. Tetapi ada satu, kalau tengok dekat music video tu, ada satu titisan embun yang menitik di hujung daun rerumputan tu. Ada perkataan ni, ada rerumputan, ada titisan embun dekat rerumputan tu, iaitu menceritakan tentang kewujudan manusia yang sedar dan sedar ruang untuk melakukan satu pertiga malam dia tu dengan tahajud. Jadi itu antara yang saya bagi secara orang kata tidaklah kata macam berat sangat, tapi manja-manja je untuk orang kata melalui penceritaan di music video tu akan nampak. Tapi dia melalui liriknya tu, apa benda titisan rumputan embun di rumputan kan. Tapi titisan embun di rumputan tu hanya wujud di satu pertiga malam saja. Jadi itu dia punya klise dia lah kat situ.
1: Cuma lagu-lagu yang Bagio nyanyi sebenarnya mempunyai maksud yang mendalam sebenarnya. Lagu-lagu yang sebelum ni pun kalau kita dengar kena buat kajian sikit sebenarnya kan. Okey, kali terakhir tampil single tahun 2023
2: 2023 dengan lagu Kau Ibu
1: kan. Ini pun merupakan karya yang cukup istimewa lah, yang didedikasi buat golongan ibu, betul tak?
2: Betul.
1: Okey,
2: silakan. Saya sebenarnya macam masih bermimpi lagi ni. Sesuatu vibe yang disedari oleh di kalangan peminat Tega, mungkin insan bernama Bagio tu, yang diterima secara positif dengan vibe baru.
1: Ya. sebenarnya lagu-lagu yang Baggio nyanyikan ni memang ramailah yang minta sebenarnya kan. Mungkin sebelum lagu Rindu ni pun dah memang ramai yang minta sebenarnya dalam malam-malam dalam COP 102.9 kan. Cuma lagu ni lagu terkini, dia berada dalam 10 lagu vibes terbaik ni. Walaupun agak baru, tapi ramai yang meminta lagu ni, dia melonjak terus menjadi juara carta. Tu dia cerita dia.
2: Mungkin saya tak terkata lah. Saya nak ucap terima kasih kepada Perlis FM lah. Yang paling penting, paling penting yang bekerja secara tulus dan ikhlas untuk berkongsi sesuatu vibe baru untuk pendengar di sana.
1: Ya, terima kasih juga kepada pendengar kita sebenarnya yang memberi sokongan lagu ni.
2: Betul.
1: Mungkin nak kongsi sikit lah bersama dengan pendengar Perlis FM, nak bagi kat ucapan untuk semua yang mendengarkan Perlis FM. Silakan.
2: Saya mengucapkan jutaan terima kasih pada semua pendengar-pendengar Perlis FM. Jangan tukar lain, hanya maintain di Perlis FM. Dan support semua DJ-DJ di Perlis FM. Sebenarnya abang kita yang handsome macho yang naik tangga sama dengan saya.
1: Tangga lift ada, lift rosak, sekali dah berada di tempat baru tau. Kalau datang balik, mai lah konti Perlis FM yang baru ni. Itu dia.
2: Saya tak berkesempatan lagi dapat
1: ya. Itulah.
2: Nantilah
1: kita atok lain.
2: Boleh sampai atok lain nanti.
1: InsyaAllah. Baik. Alright, Bagio, terima kasih bersama dengan saya pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dari semasa ke semasa. Hubungan tidak akan diputuskan. Itu dia cara dia.
2: Alright. Terima kasih banyak.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 10 lagu vibe terbaik.

Okey, tangga kelima Mahabatullah ini Zaril. Nantikan juara carta Bagio Rindu 10 lagu vibe.

Okey, Hara Palsu, Hafiz dan juga Bus Satira. Tangga keempat, 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu vibes terbaik.
1: Juara carta.
0: Okey, lagu yang menjadi juara carta sekali lagi untuk minggu ini, Bagio Rindu. 10 lagu vibes terbaik. Lisa Fam, selasa dengan ku ya.

pagi. Kita pun dah sampai ke penghujung dah, geng. Terima kasih tahu teman saya dalam 10 lagu vibes terbaik. Dan jangan lupa minta lagu-lagu ini untuk dikudarakan malam-malam nanti. Boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Juara carta, Bagio Rindu. 10 lagu vibes terbaik. Please FM ya.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kita bersua kembali di pagi hangat late, pagi Sabtu yang cukup indah ini, cukup nyaman sekali. Bersama dengan saya Atika Nordin, kembali menemani anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang bagi edisi Sabtu hari ini 6 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih Farozhan, selesai di hingat pagi 6 hinggalah ke pukul 10 pagi. Dan untuk anda sepanjang 4 jam ini, pelbagai perkongsian yang bakal saya bawakan khas untuk anda, pastinya bagi yang sedang mendengarkan Perlis FM di 102.9 MHz, juga di RTM, klik .rtm.gov.my. jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik kerana ia betul-betul percuma. Dan terima kasih untuk rakan jurutera yang bertugas di pemancar dan juga di stesen RTM sekarang ini yang sentiasa memastikan siaran Perlis FM sampai dengan lancarnya di corong radio anda. Jam pertama kita ada Sinar Duha untuk anda jam 10.30 pagi, dan juga lagu FYP di TikTok. Dengarkan ini, Ning by Zura, Kau dan Aku Hangat Lit.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar.
2: Kalau ada sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Pasti di 102.9 MHz, lagu-lagu yang hangat di Hangat Leh. Kita dah pun menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi. Kejap saja lagi kita akan dengarkan Sinar Duha untuk anda. Terus dengarkan Perlis FM Terasi dengan ku. Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z. Scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

45 minit pagi. Kita dah masuk di ruangan lagu FYP. Dah buat 45 minit yang pertama di jam yang pertama. Terus dengarkan kita dari Mimi Fly, Temberang, lagu FYP. Hangat lit.

Kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, salang hey! Atau mungkin ada yang terpaling.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada

Sinaran Blaze FM Serasi denganku. Terima kasih untuk anda tengah-dengarkan Blaze FM. Kita dah masuk jam yang kedua sekarang ini, 11.14 minit pagi. Jam yang kedua kita akan dengarkan lagu K-pop back to back untuk anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di platform digital Blaze FM, di Facebook Blaze FM, di TikTok Blaze FM juga. Jam ini saya ada hebahan nak dikongsikan untuk anda, apa yang tengah hangat. Tapi kembali selepas ini dengan Kesantej dengan Amalina.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
1: Hangat.
2: Apa yang tengah hangat tu? 11.22 minit pagi. Terima kasih untuk anda tengah-tengah Blue FM, walau di mana jua anda berada. Dan sebenarnya sekarang ni ramai dah mula tertanya-tanya kan tentang bintang kecil yang bakal tiba tak lama lagi. Tapi nantikan bersama, kita akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa ya. Tapi selain daripada bintang kecil, pastinya tentang rancangan kanak-kanak yang popular dekat Perlis FM, pastinya kita ada cumi-cumi untuk adik-adik. Jadi ada yang tanya Kak Tika dengan macam mana nak masuk radio. Kami nak masuk radio dengan Kak Tika juga. Boleh. Mestilah boleh. Takkan tak boleh kan? Jadi adik-adik bolehlah tengok, minta mak, mama, papa tengok dekat Facebook Perlis FM, dekat platform digital Perlis FM, dekat TikTok Perlis FM, untuk sertai bersama dengan Kak Tika. Hantar video adik-adik ataupun tag dekat TikTok Perlis FM pun boleh. Mungkin adik-adik yang berbakat pandai menyanyi ke, pandai bercerita ke, pandai bersukan ke, ada pencapaian yang luar biasa dalam bidang akademik pun boleh. Untuk cumi-cumi 6 hingga 12 tahun sahaja, adik-adik boleh hantar video di TikTok Perlis FM ataupun boleh WhatsApp sahaja di Perlis FM 017-454-1688. Hantar dekat situ. InsyaAllah kejap lagi, dari semasa ke semasa kita di Perlis FM ni akan lihatlah adik punya video. Jika adik layak untuk bersama di ruang radio, kita akan hubungi adik-adik. Hantaran kita boleh kan? Hantarkan video adik-adik dekat Perlis FM. Banyak lagi perkongsian kita akan bawa untuk anda, untuk cumi-cumi setiap Ahad minggu pertama jam 11.15 minit pagi. Perlis FM.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sembang-sembang pun boleh.
0: Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.

warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Fauzi dengan ku di Hangat Lit 11.42 minit pagi. Bagi yang sedang memandu sambil dengarkan Plus FM ketika ini, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi anda. Tadi kita dengarkan lagu K-pop Back to Back, yang mana dengan lagunya daripada Ryu, From Beginning Until Now, dan juga Still With You daripada Jungkook. Peminat lagu K-pop mesti kenal betul lah dengan mereka ni kan. Okay, dan kita juga ada info yang dikongsikan di ruangan apa yang tengah hangat, yang mana terkini Badan Latihan Penyelidikan Kerajaan wajib beri latihan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih mulai Julai ini. Gitu dia. Dan berbagai lagi bakal dikongsikan untuk anda jam ini hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dengarkan ini, mengintai dari tirai kamar, gabungan Gen Z dan juga Otai, Ezra Lazim dan juga Am Charlie, Perlis Afam. Selamat pagi.

Yang ketiga pula, jam yang ketiga macam biasa di ruangan tidur saji dan juga Sega kembali untuk anda. Sembarang soalan yang anda ingin kemukakan berkenaan dengan kita baru saja muat naik poster cumi-cumi untuk pencarian bakat cilik, anda boleh hantarkan di WhatsApp konti 017-454-1688. Terus dengarkan Polis FM.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Kami orang Perlis. Kami kalau nak pi beli ikan ke, sayur ke, kami tak pi pasar. Kami pi nak. Hampa pi mana?
3: Pi sana, pi sini.
4: Hampa tahu dah, orang Perlis duk panggil pasar pagi tu sebagai nak. Nak no, bukit gacang. Nak ni selalunya buka waktu pagi je. Ada yang buka hari-hari, ada yang mingguan. Macam-macam jual kat nak. Sayur ke, ikan ke, barang harian pun kadang-kadang ada dekat nak tu. Hampa kalau main Perlis, jangan heran mula dia berpindah.
5: Eh, no.
6: Eh, no.
7: Eh, no.
8: Eh, no.
4: Norat, anak Perlis.

Yeay, cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

Turun saja di Blaze FM, terima kasih denganku. Selamat menjamu selera bagi yang sedang menjamu selera sekarang ini. Terima kasih untuk pendengar setia kita Kabin yang kongsikan hari ini. Tak tahulah nak masak apa tiga. Hari ini akan masak nasi, lepas tu masak goreng nasi campur-campur tak utuh je untuk cik suami pula. Bawa balik nasi lemak 2 bungkus. Jemput makan. Terima kasih. Sebenarnya hari ni boleh dikatakan banyak juga kendurinya. Ada kenduri sana, ada kenduri sini, ada juga yang tengah on the way katanya. Nak pi kenduri dekat belah Changlun hari ni. Wah, alhamdulillah, selamat berkenduri. Selamat juga yang menguruskan mahligai anda pada hari ini. Semoga kekal berbahagia hingga ke jannah. Saya doakan untuk anda, ya. Terima kasih kerana pilih Plus FM. Walau di mana jua anda berada, apa jua hidangan tengah hari ini, semoga segalanya dalam keadaan yang terbaik untuk anda dan juga kenyang perut, sukalah hati. Tak kita? Okay. Dan untuk hari kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian santai saja di ruangan Turun Saji dan juga di Sega. Yang nak kirimkan, hantar mai juga 0174541688 ataupun boleh juga tinggalkan di ruangan di Facebook Perlis FM. Terus tinggalkan. Ini dia Siti Sarah Rai Sudin, Jangan Kau Mimpi. Hai.

0: Adik-adik yang berbakat, suka menyanyi, betah berbicara, pandai buat persembahan, aktif bersukan, adik-adik yang luar biasa. Jom bersama Kak Tika dalam rancangan Cumi-Cumi setiap Ahad minggu pertama dan ketiga jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Hashtag Serahkan Bakatku.
1: Cumi-cumi, cumi-cumi.
2: Hai hai hai Perlis FM. Pernah tak dengar disiplin 5 minit? Mudah saja. Sebelum kita buat kerja apa pun, selalunya waktu pagilah kan, kita luangkan 5 minit tiap-tiap hari untuk 1. Baca Al-Quran, 2. Untuk senaman, dan 3. Untuk buat catatan to-do list. Kerja apa nak buat hari ini? Aha, perkara ni penting sangat tak? Eloklah kita buat betul-betul. 5 minit aja. Taklah kita terkumpul gapah buat sesuatu urusan. Kang, dah keluar rumah, tertinggal itu, tertinggal inilah. Fikiran kita serabut, emosi kita tak stabil. Nanti jatuh sakit pula. Maklumlah, semua dah hilang fokus. Okey. Selamat mencuba disiplin 5 minit. Salam dari UAM, Padu Style Semasa.
3: Insya Allah,

Dara pujaan El Ramli baru saya berlalu untuk anda sambil-sambil dengarkan Plus FM kan. Ada saudara kita di Tambun Tulang tengah duk dengar lagu Dara Pujaan. Katanya teringat macam zaman-zaman dulu ni kan. Masa kenduri dulu-dulu ni duk menyanyi lagu Dara Pujaan. Terima kasih. Katanya hari ni nak pergi makan nguri dekat Kampung Langsat. Jadi tak ada apa-apa lah. Kat bawah turun saja hari ni. Kita nak pergi tengok di bawah tudung nasi lok kenduri kan. Baiklah, terima kasih untuk Anur Ain. Semoga selamat sahaja nak pergi kenduri tu. Selamat berhujung minggu. Semoga sihat-sihat selalu ya buat Anur Aiman di Tambun Tulang. Okey, dan untuk anda, saya juga nak kongsikan di ruangan segak lepas ini apa yang menarik untuk anda. Nantikan, dengarkan ini Nuha Malam Mimpi Polis FM Serasi Dengan Ke.

dan 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih lagi dengar Hangat Lit di hujung minggu anda. Mungkin sedang memandu. Semoga selamat dalam pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih yang kirim ucapan. Kirim laut tengah harinya pun ada juga. Macam ada juga WhatsApp ni. Katanya Atika, hari ni masak gulai lemak daun bunga juak. Aha, goreng kata menung. Dengan ayam asam cabai burung dengan ulam daun butat. Masya Allah sedapnya. Terima kasih untuk perkongsiannya. Selamat menjamu selera saya ucapkannya untuk macam dan keluarga. Saya juga nak kongsikan apa yang di ruangan segar hari ini berkenaan 66 hari untuk tabiat mula melekat. Tapi betul tau, kalau kita nak mulakan sesuatu rutin tu, pastikan kita kekalkan ataupun maintainkan untuk 66 hari tau. Sebab apa? Mungkin 21 hari tu mula rasa biasa, tapi 66 hari tabiat tu mula melekat. Contoh yang paling dekat ialah nak kurangkan air manis lah. Oh, kan? Kalau air manis ni, hari pertama hingga hari ketujuh tu memang susah. Mula tukar satu gelas saja sehari. Bukan tak boleh minum kan? Bukan tak boleh minum terus. Boleh. Tapi cuba jadikan macam satu hari sekali je minum air manis. Okay. Hari pertama hingga hari ketujuh rasa susah. Hari ke-21 rasa macam biasa dah. Dah rasa kurang nak cari makanan manis ataupun air manis. Hari ke-66 tabiat tu mula melekat. Jadi air kosong ni jadi lebih mudah dipilih. Kalau hari yang ke-90 lebih stabil, air manis bukan lagi rutin harian dah. Sebab apa? Sebab perubahan ni bukan berlaku sebab semangat, tapi berlaku sebab kita ulang. Kalau kita ulang lakukan perkara sebegitu, pastinya ia akan membantu kita untuk jadikan ia rutin yang lebih sihat. Okey, itulah untuk anda. Semoga mendapat manfaat bersama perkongsian hari ini. Waktu penting di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.20 minit tengah hari. Anda masih berteman dengan saya di sini, Atika Nordin, teman anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Kembali selepas ini di ruangan Jiwang Karat, jam yang terakhir. Cheers tengah.

0: lepas siaran? Jangan risau. Dengarkan siaran ulangan Cumi-Cumi setiap Ahad jam 11.15 minit pagi bersama Sis Atika dan adik-adik comel yang penuh bakat yang luar biasa. Teruskan keriangan, gelak tawa dan aksi mencuit hati. Hanya di Cumi-Cumi. Serlahkan bakatku.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
4: Ustaz, habaq Ustaz.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni Ustaz, nak habis waktu dah. Tengah-tengah solat, dengar azan, masuk waktu lain bidah. Jadi macam mana ni Ustaz? Habaq Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz habaq Ustaz.
6: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah ataupun solat-solat yang lain, terutamanya asar, sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila benda tengah duk solat asar tu dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama berbeza pandangan tentang apa, tentang status solat dia tadi itu dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rokaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rokaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azana, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
4: Ustaz, habaq Ustaz.

0: 9. Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Polisi Faham Surah Jilingan ke Alhamdulillah Saudara. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.20 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Polisi Faham sebagai radio pilihan anda. Dengarkan ini, Harum Subur di Hati, DBR Jiwangkara.

Baru lagu yang tengah SYP di TikTok. Kan peminat lagu-lagu K-pop? Salam, hey!

0: Rosie Pan. Serasi denganku.
1: Rosie Pan, serasi denganku. Alhamdulillah dah pun awak sampai di penghujung degasan saya Atika Nordin. Di hujung minggu anda hangat lip 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Selepas ini terus dengarkan di Hemoy-Hemoy berita makan di Jilin. Dan insyaAllah esok saya akan kembali teman anda merancakkan di hangat lip 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Saya tinggalkan untuk anda Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan hanya di TV OK.
3: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Saya nak semak caruman KWSP. Ini mikat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
2: Tak perlu Encik. Nombor mikat saja dah cukup.
1: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
3: Boleh Cik.
1: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
3: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mikat saja.
4: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hey moi untuk anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Perlis FM Serasi denganku. Terima kasih juga buat rakan tugas DJ Atika Nordin yang dah berteman anda tadi ni selama 4 jam dalam hangat lead untuk edisi hari Sabtu kita 6 Jun 2026. Amboi, hari ni nombor cantik ya kan, sesuai jugalah dengan cuaca di negeri Perlis cantik sangat hari ini. Dia golden ya kawan-kawan. Dia kembali kepada asal, hangat yang padu, hangat yang lead orang kata. Lagu tu cerita dia untuk pertemuan kita di hari Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Cepat je kan, dah pertengahan Zulhijjah pidah kawan-kawan. Orang kata apa, semakin cepat ianya berlalu, pergi meninggalkan kita. Dan kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan sebelum ianya berlalu pergi pula untuk bulan Zulhijjah kita ni, kita harapkan banyaklah perkara-perkara yang bermanfaat kan, perkara-perkara yang baik yang dapat pun yang dapat kita capai. Kalau sebelum ni mungkin tak tercapai, mungkin di bulan Zulhijjah ini kita dapat capai dengan orang kata apa, jayanya, insyaAllah. Apapun, terima kasih juga kita nak ucapkan buat dua orang rakan jurutera kita di bahagian MCR. Hari ini kita ada Kak Pizza dan juga Abang Chak kita, dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar kepada anda. InsyaAllah kita harapkan juga kawan-kawan kita pun berada dalam keadaan yang baik-baik hendaknya, dan moga rezeki juga sentiasa hadir sesuai dengan usaha kita hendaknya. Terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Anda masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda sekiranya kiranya anda nak dedikasikan buat yang tersayang, ataupun anda nak berkongsikan apa aktiviti anda hari ini. Dan ada juga rakan-rakan Lin yang kemarin ni pakai duk kata heran kan, pasal apa di sini depa panggil gedung, depa di luar sana panggil lain. Jadi lain tempat, lain belalangnya. Gitu. Tapi itulah seronok kan bila duduk di negeri Perlis ni, macam-macam lorat anda boleh dengari. Lagu tu cerita dia. Baiklah, banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, dan semestinya hanya di Perlis FM Serasi denganku. Dan jangan risau, Lin akan teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM Serasi.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

FM, Blitz FM serasi dengan ku. Waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 2.26 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda mendengarkan saat ini. Yang mendengarkan di atas talian RTM, klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Juga terima kasih kita ucapkan kepada anda, kan? Kerana menjadikan Blitz FM sebagai peneman anda di saat ini. Baiklah, Lin teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti. Okey, kawan-kawan, Lin juga nak kongsikan dengan anda di mana Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ribut petir di kebanyakan kawasan di negeri ini bermula daripada semalam ataupun 6 hari bulan hingga ke 7 Jun nanti ni, mengikut ramalan yang dikeluarkan juga. Palih pun akan terima hujan dan ribut petir di sebelah pagi dan petang sepanjang minggu ni lah. Dan manakala di sebelah malam, kebanyakan kawasan pendalaman di negeri ini pun akan berlaku hujan, di mana suhu minimum pada minggu ini adalah 24 darjah Celsius, kawan-kawan. Okey, manakala suhu juga maksimum mencecah ke 32 darjah Celsius. Jadi bagi perairan kawasan negeri Palih pun dijangka turut berlaku ribut petir di sebelah pagi ataupun petang, dan di sebelah malam pun ada kebanyakan pada hari minggu ini tiada hujan lah. Kelajuan angin pula dijangka 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak mencecah 1.5 meter. Jadi orang ramai, terutama nelayan, anda dinasihatkanlah supaya berhati-hati ketika anda turun ke laut. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama anda untuk edisi hari Sabtu 6 Jun 2026. Terima kasih buat rakan kita. Dia masuk mai. Katanya betul Elin. Kami heran sebab apa? Mai saja ke negeri Perlis, katanya orang panggil gedung. Ingatkan gedung tu pusat membeli belah. Dia kata, "Dak, kita pun teranglah kat dia kemarin." Tidak, gedung kalau mai di negeri Perlis ni kebanyakannya yang pemahaman orang-orang lama, gedung tu adalah hospital ataupun rumah sakit. Lain. Lain tempat, lain pemahamannya, ya. Kalau kata orang kata apa, tempat membeli belah tu seperti biasalah, memang tempat membeli belah, kan. Tapi kalau kata disebut gedung, mereka heran siapa mereka duduk di homestay di kawasan perkampungan, mereka kata. Jadi kebanyakan orang kat situ sebut kalau dah demam pilah gedung. Jadi mereka heran siapa disebut gedung. Itu tak dapat lah pula Lin nak nyatakan. Nanti kita akan tanya pada geng Pelik Perlis, yang mana hampa boleh dengar setiap hari Jumaat di jam yang kedua. Ni kita baru di jam yang pertama nah, kawan-kawan, dalam segmen Hemoy-Hemoy. Kalau tadi di 4 jam yang lepas adalah di ruangan hangat lit. Akutlah tak ada yang tak faham tu, kita terang siap-siap. Untuk jam yang pertama ni di ruangan Hemoy-Hemoy bersama dengan Lin lah. Dan untuk penerangan yang selanjutnya pasal apa dipanggil gedung kan, di sini nanti hampa boleh tanya di ruangan Pelik Perlis. Depa memang arif, dan depa siap ada kamus lagi tentang Pelik-Pelik Perlis yang dok ada. Lagu tu cerita dia. Kalau tanya Lin, pai sat lagi. Risau salah pembawa kan. Lagu tu cerita dia. Dan hampa pun jangan pergi mana-mana, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM. Terima kasih bertanya. Betul lah, kalau tak tahu kita bertanya kan. Jadi yang mana boleh Lin jawab, Lin akan cuba jawabkan untuk anda. Ini dia lagu yang diminta oleh rakan kita, katanya nak dengarkan lagu Bernafas Dalam Lumpur. Ini dia, jom kita sama-sama layan. Terus dengar.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: anak Semat Syaruman KWSP. Ini mycard saya. Untuk Semat Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mycard saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mycard saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

Masih lagi bertemankan Perlis FM Serasi dengan Kuli. Masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari ini. Baiklah kawan-kawan, sekarang ni cuaca tak menentu kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Kadang-kadang tu dalam duk panas pun dia boleh mai hujan. Jadi tubuh badan kita ni ataupun daya ketahanan badan kita pun akan sedikit terusik lah. Yang mana boleh menyebabkan kita ni mudah dijangkiti penyakit. Oleh itu, kita seharusnya kena lebih peka tau. Bila tubuh badan kita mula memberikan tanda-tanda yang tidak sihat. Contoh dia, demam berpanjangan ataupun berulang dengan suhu yang melebihi 38 darjah Celsius ke atas, batuk yang berpanjangan ataupun berkahar, sakit tekak yang memeritkan. Sekiranya anda juga mengalami sel sema, kerap bersin, muntah ataupun cirit-birit, sakit kepala, letih ataupun lesu dalam melakukan aktiviti seharian. Jadi anda disarankan untuk terus mendapatkan rawatan dengan segera kerana kesihatan itu adalah satu amanah kawan-kawan. Okey, jaga diri baik-baik, pakai pelitup muka sekiranya perlu berada di khalayak yang ramai, rehat dan minum air dengan secukupnya. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu yang menjadi permintaan rakan-rakan kita dan kita akan kembali semula selepas ini. Yang Sempoi dalam Hema-Hema.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacas kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp 7 017 454 1688.

Tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka. Menurut beliau, golongan tersebut boleh manfaatkan pelbagai kursus TVET yang ditawarkan, khususnya dalam sektor berteknologi tinggi yang semakin berkembang. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata pendekatan pertanian konvensional ketika ini perlu ditukar kepada kaedah yang lebih moden menerusi silibus dan latihan yang diajar di institusi TVET. Jelas beliau, TVET dalam sektor pertanian menerusi penerapan teknologi moden mampu menjadi kunci utama dalam mengurangkan kebergantungan import makanan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata transformasi ke arah pertanian moden bukan sahaja mampu memperkukuh sekuriti makanan negara, malah berupaya membuka peluang pekerjaan baharu yang menawarkan pendapatan lebih kompetitif. Malaysia tidak berdepan sebarang masalah kekurangan bekalan bahan bakar meski berlaku ketidaktentuan geopolitik global yang beri kesan kepada rantaian bekalan tenaga dunia. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat dan sektor ekonomi. Jelas beliau, keutamaan kerajaan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan bakar dalam negara kekal stabil. Ia bagi menjamin kelancaran aktiviti ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Program jualan Agro Madani diperluas melalui rangkaian perucitan bimbingan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ia adalah Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segara dan Pasar Tani. Matlamat penganjuran program tersebut untuk memastikan manfaat pengurangan harga barangan agro makanan dapat dinikmati secara berterusan oleh pengguna. Pengarah FAMA Negeri Perlis Muhammad Azara Azizan berkata, sebanyak 32 outlet perucitan bawah bimbingan FAMA aktif di negeri itu telah merekodkan nilai jualan lebih 14 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Impian bintang muda Bayern Munich Lennart Kral untuk beraksi di pentas Piala Dunia 2026 mewakili Jerman musnah bila disahkan mengalami kecederaan otot serius ketika sesi latihan. Keadaan tersebut maksa skuad kendalian Julian Nagelsmann itu memanggil pemain tengah RB Leipzig Arsene Correa dan sebagai pengganti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

10 kali lagi lah kawan-kawan. Nak gali pergi mana? Sebab apa? Ada lagi yang terbaik yang kita nak siarkan untuk anda semua. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda juga dari semasa ke semasa. Dan saat lagi ni, tepat pukul 3.15 minit petang, kita akan bersama dengan rakan kita daripada Labuan FM, kawan-kawan. Apa pula hari ini yang kita nak sembang-sembang dalam silang budaya? Anda kena sama-sama nantikan. Okey? Apapun, teruskan kesetiaan anda dan anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688.

0: temankan saya DJ Alif daripada Labuan FM dan juga DJ Lin daripada Perlis FM dalam program Silang Budaya yang mana akan menceriakan ruangan udara anda untuk edisi hari ini iaitu 6 Jun 2026. Baiklah, Assalamualaikum DJ Lin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif, apa khabar?
0: Habak baik.
1: Alhamdulillah. Nampak gayanya telo tu kena sangat dah.
0: Ngam lah sudah tu.
1: Ngam sudah tu. Nanti kalau datang ke negeri Perlis ni mudah dah bagi Alif. Kan orang kata bila kata kena dengan telo, mai pula ke negeri yang kena dengan telo tu. Harga dapat murahnya sahih.
0: Boleh dapat diskaun sudah dah ni.
1: Boleh. Janji kena telo tu kena maintain.
0: Oh, telo tu kena maintain.
1: Lorak orang panggil no. Kalau luak lagi tu dia panggil telo lah kan. Tapi telo, kalau lebih lagi dekat, kalau lorak tu Alif kena maintain daripada awal sampai habis. Baru okay, tak kantoi okay, orang kata.
0: Boleh-boleh, kita kena praktis ni.
1: Mantap.
0: Okay. DJ Lin, apa khabar DJ Lin?
1: Alhamdulillah, baik. Cuaca di sana macam mana pula, Alif?
0: Kalau di sini, alhamdulillah. Ya. Buat masa ni masih panas lagi.
1: Dan
0: biasalah kalau di Labuan. Tapi kalau di Labuan ni, kejap. Kadang paginya panas, petangnya mendung, malamnya hujan. Kiranya begitulah cuaca-cuacanya. Berubah-ubah.
1: Makna kata samalah lebih kurang dengan di negeri Perlis. Sebab tapi baru-baru ni lah yang nak lebih kurang tu pun. Sebab selalunya negeri Perlis ni tak keselaluannya orang kata sejuk. Semuanya rata-rata orang akan kata hangat lit-lit. Cuba Alif sebut tengok.
0: Hangat lit-lit.
1: Mantap.
0: Orang Sabah bilang onsoi.
1: Onsoi. Onsoi tu mantap lah.
0: Terbaik.
1: Lepas ni boleh ke sana vlog lah.
0: Boleh. Okay, baiklah. DJ Lin, berkenaan dengan topik kita hari ini, iaitu berkenaan dengan pot baik.
1: Pot viral.
0: Pot kan? Baik. Viral. Baik atau baik ni? Itu kan?
1: Boleh. Baik tu untuk orang-orang Gen Z lah. kita ni tak tahu lah, mungkin pertengahan sikit kot.
0: kita ibaratnya separuh Gen Z lagi lah kali kan?
1: Separuh lah. Tapi not juga.
0: ada juga?
1: Orang kata mengalah tu tidak.
0: Betul. Okay, baiklah. Untuk petang ni kan DJ Lin, saya mau kongsikan kepada pendengar sama ada yang berada di Labuan ataupun di Perlis pada ketika ini tentang salah satu lokasi bersejarah orang kata yang cukup terkenal lah di wilayah Persekutuan Labuan. Dan bila kita cakap pasal Labuan ni kan, mesti orang terfikir lah kan. Labuan ni dikenali sebagai satu destinasi yang orang kata pulau bebas cukai. Dan juga dan mempunyai pantai-pantai yang cantik lah. Tapi sebenarnya Labuan ni pun ada satu lokasi bersejarah yang menyimpan kisah sendiri. Dan lokasi tersebut dinamakan sebagai Museum Chimney yang terletak di Tanjung Kubong. Yang menjadikan tempat ini begitu unik lah sebenarnya kan. Terdapat kewujudan sebuah menara batak merah. Dia lebih kurang tinggi dia dalam 32 meter yang dikenali sebagai The Chimney.
1: The Chimney.
0: Yang menarik, The Chimney. Dia satu menara, ada menara dia tinggi lah dalam 32 meter begitu. Lepas tu, yang menariknya di sini adalah sehingga hari ini terdapat pelbagai teori yang mengatakan bahawa mengenai fungsi sebenar The Chimney ni. Ada yang cakap itu cuma sekadar cerobong asap. Ada juga yang cakap itu digunakan sebagai menara isyarat pada zaman perlombongan arang batu dahulu. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih belum ada satu bukti yang kukuh ataupun kajian yang menyatakan bahawa apa sebenarnya kegunaan menara ni. Dia kira macam masih misteri lagi lah.
1: Misteri betul tu.
0: Sampai sekarang belum apa ni orang kata belum jumpa lagi. Apa sebenarnya function menara ni dibina?
1: Dan masih lagi kukuh utuh di situ ya?
0: Dan masih kukuh. Masih kukuh, masih kita boleh masih jalan-jalan ke sana, tengok-tengok menara tu. Oh. Dan selain daripada tu kan, di Jelin, sebenarnya pengunjung pun dia boleh pergi dekat museum yang berhampiran dengan menara tu. Dia bersebelah aja. Dan dalam museum tu kita boleh tengok lah macam contoh koleksi artifak, gambar lama ataupun maklumat berkaitan dengan sejarah lah, berkaitan dengan perlombongan arang batu yang pernah menjadi industri penting di Labuan pada satu ketika dahulu. Jadi dia bersebelah-sebelah aja, dekat je, dah sampai pun dalam jarak dia dalam 10 ke 20 meter lah gitu. Dah jauh.
1: Seronok,
0: dia dalam satu kawasan yang sama.
1: Seronok kita dengar sebab satu misteri. Dan kebetulan pula memang Lin tak pernah sampai pun dekat Labuan.
0: Jadi bila dengar nanti Alif, kalau ada masa
1: Alif cerita tu pun kita rasa macam oh ada lagi tinggalan orang kata apa berzaman-zaman ni yang masih lagi tak tahu dia punya fungsi dia.
0: Cerita di sebalik cerita di sebalik kewujudan.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya kan DJ Lin, ada lagi satu yang lagi menarik. Yang mana pengunjung juga dia macam berhampiran dengan Museum Chimney tu. Dia ada satu spot hiking. Spot hiking yang orang bilang cantik lah. Dia bukit. Bawah tu laut sudah. Jadi orang bilang dia punya view memang mantap lah.
1: Macam luar negara lah.
0: Dia lebih kurang begitu. Lepas tu di dekat atas bukit tu juga, berhampiran dengan lereng-lereng bukit tu, terdapat satu bangunan yang berbentuk kubah yang dikenali sebagai gedung ubat yang telah dibuat oleh tentera Jepun.
1: Dekat lereng.
0: Ya, dan bangunan tu masih kukuh. Dekat lereng bukit tu. Dia bukan dekat lereng sangat lah. Dia macam dekat tepi-tepi sangat. Tepi-tepi sikit tu. Ada satu kubah. Di kawasan tempat hiking tu. Di kawasan situ. Tapi walaupun nama dia gedung ubat, dia bukan ubat yang macam ubat selesma, ubat demam begitu. Ubat tu, diorang gunakan istilah tu, dia sebenarnya gedung tempat simpan peluru dan juga bom. Tapi dipakai nama istilah gedung ubat.
1: Begitu. Mungkinkah nama tu diletakkan begitu untuk mengaburi mata orang awam ke orang-orang ramai masa zaman dulu?
0: Mungkinlah juga kan. Saya pun tak pasti juga kenapa. Tapi istilah dia memang itulah yang diorang pakai. Diorang kata itu merupakan gedung ubat. Yang mana ubat untuk menyimpan peluru-peluru dan juga bom.
1: Begitu. Kiranya jadi itu, kawasan itu pun masih orang ramai masih boleh pergi.
0: Masih, dan kita boleh masuk sendiri ke dalam gedung ubat tu. Itu yang menariknya.
1: Bagusnya.
0: Jadi itu kira antara orang bilang pot yang baik menyala untuk pengunjung kalau mau jalan-jalan ke Labuan. Mana tahu DJ Lin sendiri mau merasa masuk dalam gedung ubat tu, tengok keadaan dia di sana macam mana.
1: Betul, itulah.
0: Sambil hiking kan.
1: Seronok juga kalau macam tu. Orang kata dah kita hiking tu kan mesti perjalanan dia tu dah kita dah rasa penat kan? Tetapi dia rasa bila di hujung kita jumpa je kubah tu, dia akan rasa berbaloi tau. Dia rasa satu kepuasan daripada penat-penat kita hiking tu, kita dapat jumpa sesuatu yang unik lah kan. Tiba-tiba adanya kubah macam tu. Seronok
0: Dia ibarat macam tiga dalam satu lah. First, kita hiking, kita kesihatan kita lah kan.
1: Betul.
0: Kedua,
1: tengok panorama
0: kita dapat panorama. Ketiga, kita dapat ilmu. Sebab di sana ada satu orang bilang macam papan tanda. Jadi kita boleh baca lah apa sebenarnya kisah-kisah gedung ubat tu.
1: Kiranya kalau orang yang pergi ke sana untuk hiking, ada disediakan tour guide juga ke untuk terangkan ini kubah yang yang dahulunya ada. Ada ke ataupun hanya kita pergi self, lepas tu ada papan tanda yang macam Ali cakap tadi tu?
0: Kita cuma pergi dengan kita sendirilah. Dia tiada disediakan guide.
1: Faham.
0: Sebab lagipun trek dia tidaklah juga begitu mencabar sangat.
1: Betul.
0: Baiklah, kalau di Perlis sendiri di Jelin macam mana? Mesti ada juga kan tempat-tempat yang menarik. Mungkin yang saya pun sendiri belum tahu.
1: Nak tanya dulu, Alif pernah datang ke negeri Perlis tak?
0: Tak.
1: Tak. tak pernah mai lagi lah.
0: Ngam gak gitu?
1: Ngam sui yomeng. Okey. Kalau kata Alif dan juga kawan-kawan di Labuan dan juga di Perlis FM ni nak tahu apa yang menarik di negeri Perlis, sat lagi kita rehat dulu, kita layan lagu dulu yang Alif nak siarkan tu. Sat lagi layankan satu pula pasal negeri Perlis.
0: Okay. Baiklah, kalau macam tu daripada Labuan dan juga Perlis, apa kata kita terbang dahulu ke Sarawak.
1: Jom.
0: Sambil mendengarkan lagu daripada Mawat. Ini dia, Dayang Bintang.
1: Terbang.

0: Baiklah, kembali lagi bertemankan saya DJ Alif dan juga DJ
1: Lin daripada Perlis FM dalam Silang Budaya kali ini. Untuk Silang Budaya kita akan ceritakan tentang pot viral ataupun pot terbaik yang ada di negeri.
0: Betul.
1: Macam terbaik. Kalau tadi perkongsian daripada Alif yang terbaik di negeri Labuan. Labuan, kan? Lin pula nak cerita tentang apa yang terbaik yang ada di negeri
0: Palik.
1: Sebenarnya banyak tau. Tetapi ini adalah salah satu pot
0: di antara yang terbaik lah.
1: Ya, yang mana sentiasa meniti di bibir-bibir pelancong ataupun yang mana singgah ke negeri Palih ni. Yang mana kali ini Alin nak bercerita tentang Kuala Palih, kawan-kawan. Cuba Alin sebut Zat, Kuala Palih.
0: Kuala Palih. Ngam kat tu?
1: Ngam lah tu. Kalau kita sebut je tentang Kuala Palih, ramai yang akan terbayang. Pertama sekali adalah JT Kuala Palih. Sebab JT tu kan dia menghubungkan antara Langkawi dan juga negeri Palih ni kan. Dan selain daripada tu, kita juga Kuala Palih ni dia terkenal juga dengan makanan laut yang segar, Alif.
0: Okey.
1: Tapi kita tak mau cerita lagi bab makan tu. Kita nak cerita tentang lokasi yang menarik, iaitu Kampung Warna-Warni Kuala Palih, Alif.
0: Menarik, first time dengar.
1: Okey, sebaik saja kita kalau dah sampai ke negeri Palih ni, sampai dan pergi ke Kampung Warna-Warni tu, mata kita akan tertumpu atau akan disambut dengan rumah yang penuh dengan warna-warni. Juga mural yang kreatif dan pelbagai lagi sudut menarik untuk bergambar di sana tau. Jadi memang sesuai untuk kawan-kawan yang mana hadir ke negeri Palih ni, ke Kampung Warna-Warni, untuk luangkan masa bersama dengan keluarga, sahabat handai, ataupun sekadar mencari lokasi santai, nak jalan-jalan ataupun mengisi hujung minggu. Dan untuk makluman Alif dan juga kawan-kawan di Labuan FM, Kampung Warna-Warni itu adalah program transformasi diraja Kampung Nelayan Warna-Warni Seberang Ramai. Nama dia. Dan merupakan cetusan ilham Tuanku Syed Faizuddin dan juga ananda sulung baginda, iaitu Sharifah Katrina Nuraniah Jamalulai. Dan projek itu juga disokong oleh MAEPS dan juga Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP dengan kerjasama beberapa agensi, pihak swasta dan juga masyarakat di kampung itu sendiri. Dan antara tarikan yang paling mencuri perhatian sudah tentu ada Jambatan Pelangi. Selalunya kalau kita dengar Jambatan Pelangi ni ada dekat negeri-negeri orang lain kan? Di negeri Palih pun ada Jambatan Pelangi tau.
0: Menarik.
1: Jambatan Pelangi itu pun diberi nama Jambatan Tuanku Syed Putra. Dan jambatan ini bukan sekadar cantik dengan warna-warni ataupun warna-warna yang ceria tau. Tetapi ianya sebenarnya menghubungkan juga komuniti di sekitar Kuala Palih sejak dulu lagi. Cuma dulu tu jambatan dia yang biasa-biasa saja. Kali ni tak biasa-biasa dah, Alif.
0: Apa yang menariknya ni? Apa yang luar biasanya ni?
1: Kali ni dia meriah, dia lebih kukuh, dia lebih solid, dia lebih cantik sangat-sangat.
0: Faham-faham. Memang orang kata sesuai lah kalau mau bergambar, mau OOTD. Memang inilah.
1: Memang terlebih sesuai sangat dah. Dulu kawasan ni ianya hanya menghubungkan dengan jambatan yang lebih sederhana lah di kampung tu. Sebelum dinaik taraf menjadi jambatan yang lebih moden dan juga ianya menjadi mercu tanda Kuala Palih hari ni. Jadi kalau pergi ke Kuala Palih, bukan sahaja ada JT Kuala Palih, Bukan sahaja uh-huh. ada kampung warna-warni yang boleh kawan-kawan uh-huh. kunjungi. Bukan sahaja uh-huh. ada makanan yang sedap-sedap, makanan laut yang ada dekat Perlis ni, yang boleh uh-huh. Alif dan kawan-kawan di Labuan jumpa di situ. Makna kata uh-huh. ada juga jambatan yang dahulu kalanya biasa-biasa tu telah di naik taraf menjadi yang lebih uh-huh. kukuh dan juga menjadi mercu tanda untuk Kuala Perlis hari ini. Dan di situ kawan-kawan boleh menikmati pemandangan kampung sebab jambatan tu dibina tinggi. Jadi dia boleh nampak pemandangan kampung tu dan juga bot-bot yang lalu dan panorama matahari terbenam tu. Sunset ni orang duk orang kata Gen Z duk kata tu duk ligan sangat tu.
0: Ligan.
1: Ligan tu kejarlah. Kalau kita duduk tempat jauh kan. Nak kena ligan ni. Sat lagi sunset turun habis. Makna kata kejar.
0: Kejar. Okay, perkataan baru.
1: Betul. Dan kalau dah sampai ke Kuala Perlis, kawan-kawan yang mana duduk di Labuan ataupun kawan-kawan yang luar daripada negeri Perlis, jangan lepaskan peluang untuk menaiki Sholeh.
0: Sholeh
1: tu pula stand. Merupakan kenderaan roda tiga yang cukup sinonim dengan penempatan di Kuala Perlis.
0: Kalau dekat macam beca lah.
1: Kalau dekat Melaka terkenal dengan beca, tapi kalau dekat Perlis terkenal dengan Sholeh. Tetapi Sholeh kami ni ataupun beca di negeri Perlis ni tak menggunakan basikal. Itu yang lain.
0: Dia pakai apa ni?
1: Dia guna motosikal. Cuma dia tak boleh wekang lah.
0: Risau apa, terkejut nanti penumpangnya tu kalau wekang.
1: Kesian yang dekat nenek, dekat makcik-makcik yang naik tu memang pacak lah kalau wekang kan. Jadi itu kami panggil Sholeh di sini. Dan dan kalau untuk makluman kawan-kawan juga, Sholeh tu pula diilhamkan oleh pemuda yang berasal daripada Kuala Perlis. Yang mana dia ambil orang kata apa, model ataupun inisiatif ataupun orang kata apa tu, apa yang dia buat Sholeh tu di Kuala Perlis tu disebabkan dia kesian dengan pengunjung yang luar daripada negeri Perlis. Mai tu kebanyakannya dah berusia kan, mestilah datang dengan family. Ada nenek-nenek, ada orang yang mengandung kan. Jadi dia cipta Sholeh ni ataupun dia bawa, dia ambil inspirasi ni daripada Thailand. Jadi kalau orang yang di luar daripada Perlis ataupun di mana sajalah pergi ke Thailand, depa akan naik Sholeh ataupun depa akan jadi naik tut-tut tu.
0: Tut-tut?
1: Tut-tut. Di Thailand, dia pun panggil tut-tut.
0: Panggil tut-tut.
1: Tapi, kiranya pemuda di Kuala Perlis ni, dia ambil inspirasi kenderaan di Thailand tu lah. Dan dia bawa reka bentuk di situ, dibawa ke Kuala Perlis ni. Dan pemuda itu pula, orang kata dia buat tu pula sebab kampung di warna-warni tu dia mengambil masa 45 minit Alif untuk pusing habis satu kampung tu.
0: Itu kalau jalan kaki ke atau naik Sholeh?
1: Itu naik Sholeh.
0: Naik Sholeh, bayangkan kalau jalan kaki macam mana.
1: Itulah maksud Lin tu. Sebab tu kata Alif kena datang dan juga kawan-kawan di Labuan kena datang ke negeri Perlis untuk rasai dan nikmati sendiri kampung warna-warni. Jadi tak perlu lagi susah berjalan. Kadang-kadang kan cuaca dekat negeri Perlis ni selalunya memang hangat lah nak buat pagi kan.
0: Hangat lit-lit.
1: Jadi tercetusnya inspirasi adanya Sholeh ni, jadi kawan-kawan tak perlu risau. Makna kata takkan berpanas lah kalau naik Sholeh tu. Sebab dia macam beca, mesti dia ada bumbung kan. Terjaminlah sedikit orang kata daripada terdedahnya matahari yang berpanjangan. Yalah, nak habiskan satu kampung tu kan, dengan tengok keindahan selain daripada kampung tu, apa punya dinding, ada mural. Selain daripada tu, komuniti di situ pun bersatu padu, di mana dia orang pun menghasilkan craft.
0: Okay, menarik.
1: Daripada bahan-bahan terbuang. Macam tayar, dia orang buat dia pun ada buat macam perhiasan gunakan bahan-bahan yang terbuang. Selain daripada tu ada tanaman-tanaman pokok. Jadi sangat rugi kalau kawan-kawan di luar sana tak singgah ke negeri Perlis.
0: Kan betul.
1: Dan kalau apa orang kata, apa yang lebih membanggakan juga, kampung warna-warni sebenarnya bermula daripada usaha transformasi sebuah kampung nelayan tradisional tau, yang dicetuskan pada tahun 2020. Dan hasil kerjasama penduduk dan juga pelbagai pihak, kawasan ni dah berjaya berubah menjadi salah satu destinasi pelancongan yang unik dan juga menjadi kebanggaan negeri Perlis.
0: Bayangkan dalam masa 6 tahun dia boleh membangun sehingga orang kata boleh menjadi buah mulut orang-orang kita di sinilah kan.
1: Betul. Dalam masa sama ianya menjana pendapatan juga kepada penduduk ataupun pemuda-pemuda yang ada di Kuala Perlis.
0: Betul. Saya tertarik dengan yang apa, Sholeh ni. Rasa macam mau terbang je besok pergi ke Perlis.
1: Datang. Jin bawa pergi. Yang paling seronoknya kadang-kadang kan, Alif, tempat yang meninggalkan kenangan ni sebenarnya bukanlah kita perlu pergi tempat yang mewah, tapi tempat-tempat yang ada cerita macam mana Alif kongsikan tadi kan. Dan kampung warna-warni Kuala Perlis ni juga membuktikan bagaimana sebuah kampung nelayan yang biasa boleh bertukar menjadi destinasi yang penuh dengan warna, penuh dengan kreativiti dan juga penuh dengan jiwa. Dan orang-orang kat sana pun dia hemoi-hemoi.
0: Hemoi-hemoi apa tu?
1: Mesra.
0: Dia orang welcome lah kepada apa ni orang kata, pelancong yang datang ke sana.
1: Dia tak sombong lah. Dan orang kata kalau main ke negeri Perlis, jangan sekadar singgah. Jadi kita harapkan kawan-kawan di luar sana pun boleh luangkan masa juga untuk menikmati sendirilah keunikan yang ada di kampung warna-warni Kuala Perlis. Jadi jangan lupa mainlah ke negeri Perlis ni.
0: Jadi kepada anda, mungkin ada perancangan kali kan, mau jalan-jalan ke Perlis, jadi ini boleh dijadikan sebagai satu tempat, orang bilang destinasi dalam bucket list lah, yang perlu di, yang wajib dia pergi.
1: Wajib.
0: untuk menikmati sendiri rasa macam mana naik jambatan yang tinggi tu. Jambatan warna-warni. Dan juga orang kata pusing-pusing kampung naik Sholeh.
1: Sholeh.
0: Jadi ini akan ini akan orang kata akan memberikan pengalaman, satu pengalaman yang baru dan juga pengalaman yang menarik kepada sesiapa yang bakal berkunjung di Kuala Perlis ni.
1: Jadi jangan lupa, orang kata law ni pun masih lagi berada di dalam tahun melawat Perlis. Jadi singgahlah kawan-kawan yang berada di Labuan sana, singgah-singgahlah ke negeri kecil kami. Walaupun kecil, dia orang kata apa, besar tempat dia pun. Makna kata ada saja tempat-tempat viral ataupun pot-pot OOTD tu.
0: Itu yang paling penting. Kita bila melancong, kita kena ada tempat pot OOTD.
1: OOT tu lah. Kan Gen Z selalu kata tu.
0: Ber-OOT katanya.
1: Jadi Alif, nampak gayanya kita pun dah panjang lebar kan, orang kata sembang berkongsi untuk pop viral ataupun di dalam program Silam Budaya kita kali ini. Dan Lin juga harap ini bukan kali pertama kita bersua di ruang udara ni, dan kita harap kedepan-kedepan nanti pun kita ada lagi kerjasama begini, insyaAllah.
0: Betul. Saya harapkan macam tu juga. Dan saya pun mengucapkan terima kasih jugalah kepada DJ Lin dengan perkongsian yang yang cukup menarik sebentar tadi. Aha. Macam yang kita tahu sama ada di Labuan ataupun di Perlis, kedua-duanya mempunyai apa ni orang kata daya tarikan yang pastinya.
1: Betul.
0: Mampu memberikan pengalaman yang menarik kepada para pengunjung kan. Kan.
1: Aha.
0: Dan semuanya di sini dia sebenarnya membuktikan bahawa Malaysia ni sebenarnya sememangnya kaya. Dia kaya dengan kepelbagaian tempat yang unik.
1: Betul,
0: kita boleh dikunjungi.
1: Aha.
0: Kan.
1: Betul. Okay. Apa kita nak melancung keluar kalau di dalam Malaysia kita pun dah cantik.
0: Kan, betul-betul.
1: Jadi Ali.
0: Okay, DJ Lin.
1: Sampai kita jumpa lagi insyaAllah di lain masa pula. Kan? Sebab kita pun ada program-program yang lain pula yang kita akan susuli selepas
0: betul-betul.
1: Ini. Dan kita harapkan.
0: Masa pun mencemburi kita.
1: Betul. Kita jumpa lagi di lain masa. Okay, Alif. Sampai
0: baiklah,
1: jumpa
0: DJ Lin.
1: Lagi.
0: Sampai jumpa lagi. Baiklah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Fabulous Cat baru saja menghiburkan petang kita di Plus FM Serasi Denganku. Dan waktu Loni pun dah membawa kita ke pukul 3.55 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mungkin ada yang bertugas waktu ini, sama macam Lin, bekerja di hujung minggu. Moga anda dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan yang dihadapi. Baiklah, terima kasih kawan-kawan yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Plus FM saat ini. Dan terima kasih juga untuk Mak Chang yang bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada Kak Ani, kita terima kasih. Kak Mila daripada Rapuh pun terima kasih yang bersama dengan kita. Siapa lagi yang bersama kita? Aura Seven. Ada juga Zulaika, adik kita pun ada. Haidar daripada Kampung Cheok juga, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hemoy-hemoy untuk semua kawan-kawan yang hadir di ruangan WhatsApp Kunti. Ada yang kirimkan nak dengarkan lagu itu, ada yang kirimkan nak dengarkan lagu ini. Tak kurang juga untuk macam kita, katanya nak dengarkan lagu Hindi selagu. InsyaAllah selagi ni kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama di edisi untuk edisi hari ini, di hari Sabtu 6 Jun 2026. Kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Apapun, kita nak ucapkan terima kasih jugalah. Kalau tadi ni mungkin ada yang heran pasal apa tiba-tiba dengar ada daripada Labuan FM, itu adalah untuk program Silang Budaya kami. Yang mana hari ini kita bersilang bersama dengan Labuan FM, yang mana Labuan FM juga berkongsikan dengan kita pot-pot viral ataupun tempat-tempat yang menarik yang ada di sana. Begitu juga dengan kita di Poli FM, kita kongsikan hari ini mengenai Kuala Poli. Jadi kepada kawan-kawan, rugi sangatlah kalau yang mana duk dengar waktu lo ni yang berada di luar daripada negeri Poli, rugi sangat kalau tak pi kunjungi kampung warna-warni kita. Sebab di sana bukan takat boleh menceriakan kanak-kanak, dia juga boleh menceriakan kita. Yalah, yang mana suka suar foto tu kan, macam-macam gaya boleh buat. Okay, kawan-kawan, Alin juga nak kongsikan dengan anda sekejap lagi ni waktu basah siku kita. Tapi sekejap lagi lah Alin akan kongsikan bersama anda. Kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana, setia dengarkan Plus FM Serang.

0: atau tidak? Memang hampir mustahil untuk menghilangkan plastik dari kehidupan manusia. Percaya atau tidak, sehari ditemukan 10 tan plastik di Lautan Pasifik. Percaya atau tidak, jumlah buangan plastik di dunia setiap tahunnya, kalau dihimpunkan, cukup untuk mengelilingi bumi 4 kali. Percaya atau tidak, sampah plastik membunuh 1 juta burung dan 100,000 mamalia laut setiap tahun. Percaya atau tidak, kini 40% dari isi lautan dunia adalah sampah plastik. Percaya atau tidak, fakta menakutkan ini bukan memaksa anda untuk tidak menggunakan bahan plastik, tetapi berfikir dengan wajar bagaimana dunia yang bakal kita wariskan untuk generasi akan datang. Percaya atau tidak?
1: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Boleh lah kita pun ikut humming sekali tu. Kan? Jangan buat main. Saya lagi ikut dia hujan. Cuaca tengah duk elok ni. Linui. Apa pun. Itu dia. Lagu yang diminta oleh makcik kita. Dah pun kita siapkan. Alhamdulillah. Kita harapkan makcik dan semua kawan-kawan. Seperjuangan makcik juga. Orang kata apa. Gembira lah. Dengan lagu yang dah pun kita siarkan sebentar tadi. Ya. Baiklah kawan-kawan. Nah, untuk panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.45 minit petang. Manakala maghrib 7.33 minit malam. Dan isyak pula 8.49 minit malam. Untuk solat fardu asar 4.45 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan kawan-kawan semua dapatlah susun atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih untuk makcik hantar mai kat kita dah. Kita tak dapatlah nak dengar apa dia kata pasal dia hantar kat voice pula kawan. Kawan-kawan, ini pula kak Ani kita. Katanya Lin lagu Hindi best dengar. Tu dia layan sungguh gaya tu. Alhamdulillah lah. Anda suka kita pun bertambah-tambah gembira. Ya, kita harapkan kawan-kawan pun terus kekal di frekuensi 102.9 MHz hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Sebab kita tutup kedai pun pukul 12.30 malam lah kawan-kawan. Terima kasih untuk Haidar. Kata Amboi Lin layan lah dengar lagu tadi tu. Dengan cuaca lagu ni. Duduk pula di Pangking katanya. Waktu lah ni memang layan dengan angin sepui-sepui. Dahsyat. Boleh menikmati tak? Alhamdulillah lah kalau gitu. Kawan-kawan, anda masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian daripada anda. Dan seperti biasa, pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti pula berita Perlis FM. Jadi kita harapkan anda jangan duduk di mana-mana, jangan kalih lagi. Kan? Kalau takkan nak pergi bilik ayam tu, pisat je, lepas tu patah balik. Terus dengarkan Perlis FM serasi dengan tu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di OK.

0: Cantik-cantik lah baju ni Mila. Berjenama pula tu, dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni ha.
1: Betul.
0: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
1: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
0: Ya ke?
1: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
0: Eloklah ya kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom, jom.
2: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia. Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
3: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
4: Aduh, maaf, maaf.
3: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
4: Ah, okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
3: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
5: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
3: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
4: Ah, okey, okey, faham.
6: Yo, what's

0: denganku.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azrinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Jabatan Perhutanan Perlis telah menganjurkan forum perdana sempena Hari Hutan Antarabangsa peringkat Negeri Perlis sebagai platform memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan hutan dan alam sekitar berdasarkan tuntutan agama. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menghadiri forum tersebut. Forum yang membawa tema Amanah Hijau, Perhutanan dan Tanggungjawab Khalifah menampilkan dua ahli panel iaitu Profesor di Universiti Putra Malaysia Profesor Dr. Muhammad Hasmadi Ismail serta Ketua Penolong Pengarah merangkap Ketua Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk Negeri Perlis, Jaibs Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar. Perbincangan yang berlangsung telah mengupas hubungan erat antara pemeliharaan alam sekitar dan tuntutan agama Islam yang meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para panel turut menegaskan usaha melindungi hutan, memulihara biodiversiti dan mengurus sumber asli secara lestari merupakan satu amanah besar yang perlu dipikul bersama demi kesejahteraan generasi masa kini dan akan datang. Sebagai agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Pharma terus memperluaskan pelaksanaan jualan Agro Madani melalui rangkaian outlet peruncitan bimbingan Pharma iaitu Agro Bazar Rakyat, Gerai Buah-Buahan Segar dan Pasar Tani. Menurut Pengarah Pharma Negeri Perlis, Muhammad Anzara Azizan berkata, jumlah keseluruhan outlet peruncitan di bawah bimbingan Pharma yang aktif di Negeri Perlis ialah 32 outlet dengan nilai jualan bermula Januari sehingga Mei 2026 melebihi RM14,841,000. Manakala program jualan Agro Madani untuk tahun ini sehingga Mei ialah sebanyak 63 kali dengan nilai jualan sebanyak RM779,000 dengan penglibatan 365 orang usahawan dan memberi manfaat kepada hampir 300,000 isi rumah. Beliau memaklumkannya ketika menyempurnakan pelancaran program jualan Agro Madani at Agro Bazar Rakyat Borong 1 Felkra Lubuk Sireh. Denda RM1,000 serta Perintah Khidmat Masyarakat dijatuhkan Mahkamah Seksyen Kangar terhadap tiga individu yang didapati bersalah kerana melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Pengarah SW Corp Perlis, Fadil Idris dalam kenyataannya berkata, mereka bakal berdepan hukuman penjara selama 30 hari sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Selain itu, dua pesalah perlu menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama 8 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitan. Manakala seorang lagi diperintahkan menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama 3 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitan. Kesemua mereka telah menjelaskan bayaran denda yang dikenakan oleh mahkamah dan pelaksanaan PKM pula akan dibuat di lokasi yang ditetapkan oleh SW Corp. Hukuman berkenaan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007-Akta 672. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Doa Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ربه حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, tidaklah berganjak kedua kaki anak Adam di tempat berdirinya mereka di padang mahsyar mahkamah Tuhan pada hari kiamat kelak, sehinggalah dia akan disoal dengan empat perkara: tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan, dan tentang harta bendanya dari manakah didapatinya, dan pada perkara apa pula dibelanjakan, dan juga terhadap amalan apakah yang dilakukan sesuai dengan ilmu yang diketahuinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang amalan kita selepas kita buat solat ni Ustaz. Jadi, apakah amalan yang paling afdal sekali kita lakukan setelah kita selesai solat ni Ustaz?
2: Setelah solat, kalau kita tengok amalan Nabi SAW, baginda akan berzikir. Ya. Sebab itu kita akan tengok di masjid-masjid lah ni pun ada di tanpa zikir-zikir lepas solat.
1: Mm-hmm.
2: Antara amalan Nabi buat, Nabi akan istighfar.
1: Ya.
2: Kemudian, ada benda penting juga tentang doa. Iaitu sahabat pernah tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu doa i asma. Wahai Rasulullah, doa mana yang asma, yang paling didengari, yang mustajab lah.
1: Ya.
2: Nabi sebut ada dua, tapi yang kita nak ambil yang hari ni adalah wadubura salawatil maktubat. Iaitu doa pada penghujung solat. Di hujung solat tu.
1: Ya.
2: Maka ulama bahas, hujung solat ni maksudnya apa? Pandangan pertama, hujung solat ni lepas solat.
1: Ya.
2: Pandangan kedua, hujung solat ni lepas tahiyat akhir tu. Lepas tahiyat akhir tu kita doa solat, lepas tu bagi salam.
1: Ya.
2: Jadi nak sebutkan bahawasanya antara tempat yang mana yang afdal untuk berdoa, yang doa tu asma' didengari, doa tu mustajab.
1: Ya.
2: Setelah solat lah.
1: Ya.
2: Dan juga pandangan kedua kita sebut tadi, lepas tahiyat akhir sebelum pergi salam. Jadi nak sebutkan lepas solat ni kita berdoa lah, kita minta hajat kita apa yang kita nak. Jadi itu antara tempat ataupun perkara yang penting untuk kita lakukan.
1: Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih
3: Ustaz. Habak Ustaz.

Baiklah, tepat pukul 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita dalam utama 5 petang menerusi National FM dan kemudian kita akan bersama kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana.

0: Motivate perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk pengeluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Alter Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini, Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini? Apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita nak fahamlah, perkara yang kita tak nampak, dosa, pahala, tak nampak kita, syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belaka. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini, cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, kalau ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu, tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga, perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan, itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'unu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Pengkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala. Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi, boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara ghaib pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisab. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan, alif lam mim zalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, kan? Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, ya? Betapa lemahnya kita. Ada kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuk lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak, wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita, apa kita panggil, kita hancurkan gunung-ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah SWT. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml, An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak ada berlaku kan? Kalau buka pintu, lembu bagi salam kat kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kan, Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kan, kita bangun pagi hari ni, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, kan, turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata, ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last, tuan-tuan, walaupun last, tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting, kan, walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar, kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis, tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok, kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina 'alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada, kita tengok apa, macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok, kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa, ta'al, menyebutkan, wahai orang Islam, di belakang ku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada penderita.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafadhal, masykura.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut, dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena Kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita dalam beragama ini kita ada panduan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaykum bisunnati. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana, sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Nah, sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat. Minta kepada Allah direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dijumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis, kami mana nak tahu ustaz. Orang tu kata hadis, kami ikutlah, belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah, tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah, seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqa fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag, teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran, surah yang kita selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni: amanu wa amilus salihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan salih kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal salih ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata, jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting. Kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini, kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah, kita tegur. Kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu, tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya, tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. So, kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadi lah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti ataupun akhir zaman. Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan, dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha suratil kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda, tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia, kata ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu, bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi, 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. fitnah yang jelas tak apalah kita boleh tentukan. Ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam. Tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni. Salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati. Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan. Kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia. Cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Dan rahmat Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati. Dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia mengharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

Ya, kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM 100.

Pernah dah membawa kita. Apapun, terima kasih buat anda semua di mana saja anda berada yang masih lagi terus setia mengekalkan frekuensi 102.9 MHz Polis FM Serasi Denganku. Dan nampak gayanya tugasan Lin pun sampai ke penghujung untuk slot hemo-hemoi kita enjoy kapa memang same boy untuk edisi hari Sabtu kita 6 Jun 2026. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang anda akan ditemani pula oleh rakan setugas DJ Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih untuk Macak, untuk Kak Ani daripada Kok Diang juga yang mendengarkan Polis FM waktu law ni di dalam kenderaan. Kita harapkan yang mana masih lagi berada dalam kenderaan, yang berada di atas jalan raya pun moga selamatlah dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan akhir kata daripada Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Okay, hello, hi. Assalamu alaikum. Minta tolong tepi sikit ya. Minta tolong tepi sikit. Music bertalu. Ada orang nak lalu. Ada orang nak lalu.
1: Lagu untukmu, tolong tepi sikit. Legend nak lalu.
0: Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan. Apa khabar petang ini? Sihat ya, syukur, alhamdulillah. Pertemuan kita petang Sabtu ya, petang Sabtu, 6 hari bulan Jun 2026, 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya di Konti, saya 09, anda 0 berapa? Saya teman anda sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Datuk K dan juga Yen Hazril. Terima kasih. Semoga tak ada yang resah ya. Tak ada yang gelisah ya. Itu ada kawan kita nak balik dah tu. Okey, semoga selamat dalam perjalanan. 102.9 MHz Perlis FM, Abel Agrofarm. Okey, 09 hadir lokasi kolam mancing Abel. Okey, anda boleh lapor diri, boleh check in ke Konti. Mak Rozidon, waalaikumsalam. Okey, berada di Ipoh, sedang bertugas, terima kasih. Fazila Ismail, 07 dari Cuping. Okay, Perlis FM, siapa lagi?
1: Perlis FM, dengarlah tuan dan puan.
0: Husna Halu, dari mana? Pak Ngah Pak Su, 09 lapor diri, Felda Juping. Pak Ya, 02 hadir, 02 hadir. Cik Asma, waalaikumsalam Cik Asma. Bercuti, selamat bercuti ya. Apa aktiviti cuti anda hari ini? Bersama dengan keluarga, tak ke mana-mana. Yong Rohani, terima kasih Yong. Abdul Majid, 01 Mua Johor hadir, terima kasih. Jan SBP, 09 Batu Pahat hadir, terima kasih. Lan Putra, Lan Putra, selamat bertugas kepada saya. Okey, terima kasih Lan. Ramai yang lapor diri ya. Ramai yang lapor diri petang ni. Tia Akila, kata Tia, selamat berhujung minggu. Santai-santai petang layan Polis FM di Sibu, Sarawak. Au-au. Hari ini di Perlis Track Ring. Track Ring, tempat anda macam mana? Track Ring ataupun licin? Miss Melati, waalaikumsalam Miss Melati. Hari ini Perlis panas tapi taklah membahang seperti sebulan dua yang lalu ya. Apapun, semoga anda dipermudahkan segala urusan anda. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu pasti, itu pasti.

Okey, cuba lakukan sekarang. Cubit atas tangan, cubit bawah tangan. Mana yang lebih sakit ya? 6.14 minit petang, 102.9 MHz. Selamat petang untuk Ahmad Azam Nawin. Dia kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Tebuk cerah, dapat geli sekok. Petang-petang ni kalau di belah Perlis ni kan, dapat duk mengai lah, lamparit lah, lamendang lah. Bila dapat ikan tu, dia punya thrill dia lain. Kim Nida, selamat bertugas katanya. Terima kasih Kim Nida. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.33 minit malam, dan waktu solat isyak pada pukul 8.49 minit malam. Itu waktu-waktu penting kita ya, bagi seluruh negeri Perlis. Gaji kecil di Penang ya. Okay, terima kasih. Gaji kecil di Penang. Penang okey ke? Kalau hari siang ni kan, kalau kita bertugas, boleh nampaklah pemandangan di luar. Sama ada cerah, berangin ataupun hujan. Semoga anda terus setia bersama 102.9 MHz yang layan menerusi frekuensi 102.9. Terima kasih. Yang layan menerusi live TikTok Polis FM juga, terima kasih. Dan juga yang layan Polis FM menerusi RTM Click. Oh, belum lagi download RTM Click. Okey, anda boleh download RTM Click sekarang. Pergi ke Play Store, download RTM Click. Nanti boleh tengok Piala Dunia ya, menerusi telefon bimbit anda ya. Dan boleh mendengar 32 stesen radio seluruh negara. Dan jangan lupa pastinya anda memilih Perlis FM Noh Hayati Sabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang katanya, dan selamat berkonti. Okey, di waktu begini, di manakah anak-anak anda? Kita kan dulu dah kena warning siap-siap sebelum azan maghrib. Hampa semua kena ada di rumah. Kalau tak balik, kena wiap tengah belakang.

ke anak-anak kita. Mendidik anak-anak sekarang bukan macam zaman kita lagi ya. Zaman kita dah berlalu. Kadang-kadang kita nak ajar anak-anak kita, nak mendidik anak-anak kita macam mana kita dididik oleh ibu bapa kita dulu ya. Syahrul di Taiping, Perak panas katanya ya. Iqbal. Selamat datang Iqbal. Kita layan-layan sikit ya.

Okay, surangkan ini 6.25 minit dah petang. Saya Mawa, Waalaikumsalam Zai. Saudara, denda RM1,000 serta perintah khidmat masyarakat dia dijatuhkan Mahkamah Stesen Kangar terhadap 3 individu yang didapati bersalah kerana melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Pengarah SW Kop Perlis, Fadil Idris, dalam kenyataannya berkata mereka bakal berdepan hukuman penjara selama 30 hari sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Selain itu, dua pesalah perlu menjalani perintah khidmat masyarakat selama 8 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitan. Manakala seorang lagi diperintahkan menjalani perintah khidmat masyarakat selama 3 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitan. Kesemua mereka telah menjelaskan bayaran denda yang dikenakan oleh mahkamah dan pelaksanaan PKM pula akan dibuat di lokasi yang ditetapkan oleh SW Corp. Ya. Hukuman berkenaan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pengurusan Sistem Pembejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672.

Oh, itulah sayang rupanya. Eh, Ramli dan juga Mare Bacok ya. 102.9 MHz. Selamat petang dan selamat beristirahat. Juga selamat bercuti ya. Hazriana Hashim, Halimah Saad, waalaikumsalam warahmatullahi dan juga selamat petang untuk anda juga. Din Rela Malaysia. Muhammad Azmadi Osman, salam YB. Ya, salam YB yang bersiaran. Anda kalau hati sedang rindu, pada siapa nak mengadu ya?

Veja, terima kasih. Kalau hati sedang rindu pada siapa nak mengadu, nak mengadu dekat siapa dah siapa pun tak ada. Nak buat macam mana, terima lah kan. Nasib ya. 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan aku. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja. Nazira kata petang-petang ni dengar lagu dalam kereta sambil ronda-ronda. DJ, hatiku luka kembali.

Okey, Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Hatiku Luka Kembali. Siapa pernah luka banyak kali ya? Ini berita di Tapah ya, pendaki wanita yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih sejak 23 Mei lalu, jasa Linda Saludin 49 tahun ditemui dalam keadaan selamat ya. Mangsa ditemui di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos Musuh. Dan penemuan beliau dimaklumkan oleh komuniti orang asli setempat kepada pihak berkuasa. Ketua Polis Perak, Dato' Alwi Zainal Abidin mengesahkan penemuan itu ketika dihubungi dan berkata kenyataan media rasmi berhubung kejadian akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Terdahulu, gambar dipercayai memaparkan Jaslinda berada di sebuah rumah komuniti di kawasan itu turut tular di media sosial. Maknanya teka-teki tentang kehilangan pendaki wanita ini dah pun terjawab. Terima kasih Tok K. Datuk K yang bagi info dekat saya. Tok K, nah, biar balik info. Terima kasih ya. Kadang-kadang banyak spekulasi tentang kejadian tersebut ya. Pakar-pakar ni ramai sangat. Jadi apapun, alhamdulillah ya, mangsa ditemui dalam keadaan selamat ya. Soleha, dia kata mai hantar cucu balik asrama sekolah khusbah. Cucu juga eh? Tak payah dah cucu dengan tok ni, dia tak payah. Puan Mazrina, semangatlah untuk hari ni. Terima kasih. Habis tu sebelum ni tak ada semangat ke? Ok, 6.38 minit petang.

무슨 전화메라 datang dan juga Zanazenya membuat drama hampir ke pukul 6.45 minit petang. Pak Ngafe. Okey, lokasi macam biasa di Batu Cave, Selangor. Kata Pak Ngafe, 20 hari bulan insyaAllah ada dekat Perlis. Roger-roger, you. Masih bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM. Serasi denganku. No woman, no cry. Layan. Layan.

Okay, Bonny M, No Woman No Cry. Bang Afir tanya, apa port mana Sempoi nak layan World Cup? Layan di telefon kita lah. Janji mau download RTM Click ya. Nanti anda boleh menonton di RTM Click ya. Bang Afir boleh menonton di RTM Click di mana saja Bang Afir berada. Download RTM Click sekarang, pergi ke Play Store. Muhammad Saleh, dia kata petang ni main lagu Elicap satu. Saya nak main lagu Elicap macam mana? Nak main, tak tahu. Nanti saya tengok, saya akan siarkan.

lagu-lagu hiburan petang irama Melodi Senja hingga ke pukul 8 malam nanti.

Gumblande dari Pulau Mutiara, Pulau Pinang, ya. Gumblande Elikets kembali ke asalmu. 3 minit lagi ke pukul 7 malam di 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan

Okey, petang ni kalau di Perlis, bukit mana yang menjadi pilihan anda? Bukit mana yang menjadi destinasi anda? Soalnya kan di belah Perlis ni kan, bukit yang menjadi tumpuan ni bukit petang-petang lah. Bukit lagi. Bukit Cenderawasih tu kan, tempat orang hiking. Lama saya tak hiking kat situ. Kalau pagi-pagi orang akan pergi ke Bukit Wang Kelian, Menara Tinjau ya. Viewpoint. Ataupun orang pergi berada dekat Bukit Kubu ya. Sepetang di pinggir Bukit Sudirman Haji Arsyad, 7:01 minit malam di 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

kita ni kan, kalau kawan-kawan nak tenggelam, dia hulurkan tangan, minta tolong. Kita pun hululah tangan kawan-kawan kita. Angkat naik ke atas. Ini tak, bila kawan-kawan nak tenggelam, kita pijak rejam lagi, bagi dia tenggelam terus. Meniti Titian Usang, ini petikan gitaris Hillary Ng.

dia punya solo gitar kan, memang tak boleh bawa bincang. Tunggu abang pulang. Abang pulang pukul 12 tengah malam nanti. Di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.

والصابرين ونبلو أخباركم.

sudah pastinya kita semua akan dijemput ya. Kita semua akan dijemput untuk pulang. Entah bila. 7.55 minit malam. Selamat malam dan masih lagi bersama dengan 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua.

Oke, okay, hello, hi, assalamualaikum. Jumpa lagi kita untuk jam yang ketiga. Saya masih lagi teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Menerusi frekuensi 102.9 MHz Blaze FM. Serasi denganku. Pertemuan kita hari Sabtu, 6 hari bulan Jun 2026. Siapa yang lahir hari ini? Lahir pada 6 hari bulan Jun. Kalau orang lelaki ni kan, dia cukup sukar untuk mengingati tarikh lahir pasangan dia. Kadang-kadang sampai boleh bawa bergaduh kan. Tapi tahun ini yang lahir pada bulan 6, 2026, dia mesti tak boleh lupa punya kan. Kalau saya pula, lagi cantik kan, lagi cantik. Tarikh lahir saya bulan 6. Tapi ngam-ngam cantiknya. Yang lahir hari ini, selamat menyambut hari lahir yang keberapa ya. Syura, selamat malam. Okey, terima kasih. Cucu-cucu Karen Salam dekat Tok Cik Syah, kata mereka. Tua sangatlah panggil Tok Cik kan. Tak apalah, alhamdulillah. Itu pada angka saja. 8 minit malam. Amboi. Dua pandai ya. Kita bagi hint dia boleh teka dengan tepat. 266 Dia buang buang 20 tu tau. 266 266 Dia legend ya lahir bulan 6 ni. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.49 minit malam. 10 bulan 6 birthday mama, 16 bulan 6 adik bongsu, 21 bulan 6 adik nombor 3. Hey, Pak Din atau elok semua bulan 6 no, Pak Din. Pak Din dia atau elok semua bulan 6.

Selamat malam dan selamat beristirahat. Yang walaupun cuti hari ini kan, yang kena bertugas tu macam biasalah laksanakan tugas anda di hospital ya. Selamat malam lah untuk petugas-petugas di hospital. Tuanku Fauziah. Shahnaz kata anak dia 16 bulan 6 2026. Umur dia masuk 26. Oh, clear. Ni penjenis tok tarikh juga ni. Macam Syirah kan, bolehlah berkumpul sekali, celebrate sekali untuk bulan 6 ya. Pecah rahsia orang tahu hari lahir saya tu. 8:10 minit malam, 102.9 MHz Malaysia FM. Danif, waalaikumsalam.

Okay, Life is Life. 102 perpuluhan 9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Hati siapa pernah lebur jadi debu? Ada orang hati dah lebur, debu pun dah tak nampak lagi.

Okey, hari ini di Perlis langit tak kelabu ya. Cuaca maintain, cerah. Cukuplah sekali. Hashima, Pak Sudijay, selamat malam.

Okey, cukuplah sekali. Ada orang bila sekali dia dah serik. Ada orang tak hati serik. Banyak kali pun dia masih okey lagi. Khairil kata 102.9 bersiaran di Maisuki Steamboat untuk halwa telinga pelanggan kami. Terima kasih. 2 minit lagi, 8.30 minit malam. Kalau rindu datang lagi, nak buat macam mana? Buat bodoh je lah kan. Selamat beristirahat sambil-sambil layan Perlis FM. Santai-santai kita malam ni.

malam minggu yang mesra ya. Abang 36 minit malam. Ya, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis. Untuk malam ini pukul 8.49 minit malam.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

Saudara pendengar yang agak budiman, sebentar lagi pukul 9 malam kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita nasional, dan kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda di 102.9 MHz. Semoga anda terus setia bertemankan frekuensi ini.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tujuan kepada bidang akademik. CPK di semua memberikan tujuan kepada pengajaran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju. Dan ini boleh diikuti oleh semua Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perobohan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewartakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewartaan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dunia. Hi. Hi. Minta laluan. Minta laluan. Ada orang nak lalu ya. Music bertalu. Kini saatnya. Rakam perlon jurutera saya Hazrin. Line clear, line clear. Lagu untukmu. Tolong tepisiki. Okey, terima kasih kerana beri laluan. Ya, terima kasih kerana beri laluan. 9.16 minit malam untuk jam-jam keempat. Saya masih lagi menemani anda hingga ke pukul 12 tengah malam nanti di 102.9 MHz. Semoga malam ini malam minggu yang mesra ya. Malam minggu yang mesra. 6 jam saya menemani anda. Semoga anda semua sejahtera. Semoga anda semua bahagia. Dan mengharapkan agar segala urusan anda dipermudahkan. Kalau nak mudahkan urusan kita, kita permudahkan urusan orang. Itu janji Allah ya. Dia lebih mengetahui. Dia lebih mengetahui. Rakan penolong jurutera saya malam ni, Yin dan juga Datuk K. Yang terus setia menemani saya hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Di Kedah, di Penang, di Ipoh, Perak, di Selangor, di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, mana lagi? Kelantan, Pahang, Terengganu. I lie. Sabah, Sarawak. Selamat malam. Selamat malam. 102.9. Anda di mana malam ini? Anda ke mana malam ini? Alongkai baru sampai Gunung Semanggol, Jalan Jam dari Sungai Petani sampai Penang. Oh, semoga selamat sampai nanti ke Selangor ya, Alongkai. Rasa-rasa mengantuk, berhenti dulu. Minum kopi satu cawan. Di warung-warung. Di kedai-kedai makan. Terima kasih. 102.9 menjadi pilihan anda. Layan, layan.

0: Alongkar dia kata dia resah sebab hadap jam tadi. Letih.
1: Di pinggir lorong kota yang kemilau.
0: Sebab tu saya suka ride.
1: Seorang oh musafir.
0: Minyak jimat, tol tak kena bayar.
1: Nafas manusia.
0: Nafas orang kota.

Okay. Okay, amin. Assalamualaikum, amin. Abdul Rahman juga selamat, amin. Hamizah, selamat, Hamizah. Emilia, selamat malam. Kak Julia, selamat malam. Ya, Rasma Saad juga, selamat malam. Abang Lan, sesiap dua. Selamat malam. Ada sesiapa yang saya tak sebut. 9.25 minit malam. Teka-teki tentang pendaki Jaslinda, ya. Sudah pun terjawab. Kerana beliau telah pun dijumpai. Macam saya selalu sebut lah kan. Walaupun dah 10 tahun, 20 tahun dah pengalaman mendaki, itu mendaki ikut track. Kalau kita tersasar dari track dia, kita akan tersesat confirm. Tambah-tambah kalau nak cari jalan untuk turun, ya, pendakian turun. Kalau untuk kita nak turun ni, memang suka nak nampak jalan kerana track-track tersebut telah pun ditutupi oleh daun-daun. Kalau nak hikmat nasihat, boleh tanya Amir. Boleh tanya Amir. Dia selalu mendaki. Pendakian yang tak pernah ikut track. Reina Haji Ramli, Siti Hijah, selamat malam. Ya, betul lah, kan Amir selalu mendaki kan. Untuk 2.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Layan Elah.

Okey, Road to Rock Ella dengan Kesal. Ya, saudara, Jabatan Perhutanan Negeri Perlis telah menganjurkan forum perdana sempena Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perlis sebagai platform memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan hutan dan alam sekitar berlandaskan tuntutan agama. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamrulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalid berkenan berangkat menghadiri forum tersebut. Ya. Forum yang bertemakan Amanah Hijau, Perhutanan dan Tanggungjawab Khalifah menampilkan dua ahli panel iaitu Profesor di Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Muhammad Hasmadi Ismail serta Ketua Penolong Pengarah Merangkap Ketua Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk Negeri Perlis Ahmad Sirajuddin Abdul Satai. Perbincangan yang berlangsung telah mengupas hubungan erat antara pemeliharaan alam sekitar dan tuntutan agama Islam yang meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini siapa ni? Amir kata kalau nak mendaki boleh bawa Kak Ju, ya. Sebab Kak Ju pandai masak mi. Kak Ju kata mana boleh. Tak dan nak masak mi. Naik pun dah mengah. Amir tolong Amir. Amir jangan macam-macam. Amir dah nampak Kak Ju. Ajak Kak Ju mendaki. Ingat Kak Ju kalau mendaki lepas turun kan badan dia slim. 9.34 minit malam. Hatiku kau guris luka.

berita kepada kawannya. Berita dari Teacher Rina, Teacher Rina dia nak pesan. Nak pesan juga kat kawan-kawan cikgu. Jangan lupa Isnin ni sekolah. Adakah cikgu yang lupa kalau sekolah dah dibuka? Berita kepada kawannya, Abby Jedi dan juga Dato' M. Nasir.

Okay, teman tapi mesra ya. Macam-macam ya. Teman tapi mesra ya. Ending dia tu agak-agak macam mana ya. Ending dia tu agak-agak macam mana. Teman tapi mesra ya. Jom kita layan Bee Gees. Staying Alive. Staying Alive. Hari ini memang jam kalau di Lebuh Raya.

Jangan ingat ini kumpulan Sweet September tau. Ini kumpulan Bee Gees. Staying Alive. Tiga saudara Robin, Maurice dan juga Andy Gibb. Maurice dah pergi, Robin dah pergi, tinggal Barry saja. Andy Gibb pun dah pergi. Andy Gibb tu adik depa kecil sekali. Andy Gibb dia memang smart lain macamnya. Kalau yang tak pernah tengok Andy Gibb kan, pergi Google tengok Andy Gibb ya. Dia ira-ira sama Andy Gibb ni.

ke hati siapa yang dah tercalar, relax lah, move on ya. Ame masih dicalar. Calar sebab kena cakar ya. 9.56 minit malam ni, Lela. Selamat malam, Lela.

0: Okey, Haziq dengan Non Lela ya. Non Lela ni dia sepupu saya. Dia orang Perlis. Tapi dia kahwin dengan orang Melaka ya. Non Lela ya. Okey, dah pukul 10 malam. 102.9 MHz Perlis FM.
1: Alahai
0: Nolela, terima kasih my brother ya. Oh, terima kasih. Lepas juga tak minum dari pukul 6 tadi yang buat tak ada. Tengok rakan penolong jurutera Datuk K dia beli ayak. Lega. Nolela pun dia. Suraya pun dia juga. Sagi nak kata lah tu banyak skandal kan. Kalau ada lagu Yan, tajuk Yan pun saya akan siarkan. Tapi tak ada nak buat macam mana.

Okay, alone. Noriza Arsyad, waalaikumsalam Noriza. Kata Noriza, selamat tugas dan selamat malam. Terima kasih atas ucapan dan juga ingatan ya. Lagu ni untuk orang lama.

Okey, Dato' Ahmad Jaiz ya, mengharap sinar menelang kabut. Semoga orang-orang lama, terutama peminat-peminat Dato' Ahmad Jaiz terhibur ya. Okey, 10.14 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Jom kita layan kumpulan Fahrenheit. Kasih orang muda. Bahasa orang muda ni penuh dengan gelora. Oh, power 9 pintu selama malam.

Okey, kumpulan The Fahrenheit dengan kasih orang muda. Amir kata ni bahasa orang muda bergelora, bahasa orang tua badai. Ya, kau badai ya. Dia gemilang shop katanya di Aceh hujan malam ni. Ada yang tanya, Melaka cuacanya teramat indah, di Perlis macam mana? Kalau di Perlis, lagilah indah ya. Jelingan manja. Layan lagu-lagu hiburan malam.

Hai, dia gelak sonok ya. Salam Hasan dengan jelingan manja ya. Pak Maun, Pak Maun sila masuk. Teringat Pak Maun baca buku sejarah ya.

Okey, malam pesta muda-mudi ya. Saya percaya kan, semua bukan percaya, memang ya, memang semua orang ya dah melalui merasai zaman muda-mudi. Simpan baik-baik tau rahsia.

All by myself. Céline Dion. Yasmin. Selamat malam Yasmin. Kata Yasmin doakan tim rugby Perlis pulang membawa kejayaan buat Perlis ya. My name Money, katanya selamat malam untuk Cikgu Razak ya. Semoga dipermudahkan segala urusan Mr. A-Boy, kata harapan setinggi gunung berderai menjadi debu, tajuk lagu apa tu gagah. Nasrini kata anak saya dulu rugby Sam Sira dapat jadi anggota PDRM sebab sukan tersebut dan masih bermain sampai sekarang ya. Sekarang kalau kita aktif sukan ya, apa jenis sukan sekarang, tapi pandai bijak juga memilih ya, sukan itu kerja akan datang cari kita. Sebelum 45 minit malam, 102.9 MHz. Serindu ini padamu.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid telah memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasar keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk format RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Dan benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir ISO. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia So Woyik serta Tikai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Hingga 12:30 malam, serasi denganku.

Anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya.

0: ditanyalah apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan pada aku sekarang, Tuan.

Gail Hampujangga. Oh, sama tu Roy ya. Okey, selamat malam Roy. 11:15 minit malam di 102.9 MHz. Seperti biasa saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam. Jom.

kepadanya. Rory Marantika mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam ya, tanpa henti. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok, waktu yang sama. Lagu ini saya tinggalkan untuk anda ya. Saya tinggalkan untuk anda lagu ini. Anda semua bintang-bintang, semoga terus bercahaya, semoga terus berkelipan. Selamat malam bintang-bintang semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat bercuti.

guys, malam untuk bintang-bintang semua. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya malam ini. Nazrin dan juga Datuk K. Selamat berhari Minggu ya. Selamat bercuti. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya senantiasa mendoakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda.

Salam hormat dari saya. Ingat selalu, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanan dari Mek menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miria. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit, sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

masih belum sempurna. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

0: Sfat din pată. Mereu să spui Iprata siaran.
1: Ya, misi malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Hanaf
2: dan saya Hani.
1: Ya. Yeah. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1:22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba. Cuba sedaya upaya kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ini adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ni dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya soalan-soalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita kejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: sering malam di sebalik mata. Mesti tersembunyi ibarat sirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik. Alhamdulillah.
1: Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda seperti tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas Doktor, tapi cemas. Alhamdulillah Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di akhirat nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu Doktor, silakan.
3: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu keras, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah As-Saffat lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka secara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas je. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sabain kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qariha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Mm-hmm. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah. Mm-hmm. Dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat. Bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis dalam perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga, ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Baik. Doktor, kalau ikutkan saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita? Ya
3: lah, takut trauma
2: Ya.
1: Yalah, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
3: Baik, saya terus jawapan. Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu asal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjomoh, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak. Anak-anak di sekolah, ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya, menjadikan mereka minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk, dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas nasihat saya dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Kita datang secara spontan, ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha Lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Fajama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Shawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang tu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar, tingkat yang kelima. Saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim. tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'at. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa'ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab. Ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas. Narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saring suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi doktor, tadi doktor sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat. Untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu. Menakutkan.
3: Dah tinggal saki-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Alimata. Mesej tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Mohd Yusof, Syarah Akademik LPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana. Orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas, saya itu fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzuh, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahim asallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talakti, malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talakti, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka mereka zamannya tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya, hukuman Allah, qudiyal amru, Allah telah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah. Itu secara umum gitu. Okey, baik.
1: InsyaAllah.
3: Kita nak tahu juga kan doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita jadi takut.
2: Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena ngeri je, tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana ke bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqiah, samum wahamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ini masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, tal'uha, asluha, fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga,

0: pokok sakum tadi macam kepala syaitan, tapi dia berbuah, buahnya berduri. Bila dimakan, terlekat dekat halkum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah seksaan daging dan anggota badan. Berbagai seksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah, kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, ditarik lidah, gunting putus seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu hidup balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atu misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggung lah. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara membangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak setiap neraka banyak sangat ni.
2: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam di Sebalik Mata.

0: Alibata, Ministeri Tersembunyi, Ibrah Tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim.
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua
2: orang
3: nak syurga.
2: Ya, semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung itu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, dia maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka lansir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama. Sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasul sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar, bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi. Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutashabiha, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap. Dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayri mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutubuhan daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil itu pula raf-rafin, boleh turun naik, turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjulur dahat, oh aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing, nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Kau nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita, yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh nama sundusin, wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia, yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai, dekat ruang-ruang luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam surga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam surga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu asin. Air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya. Sejuknya air. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharum min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusaddauna anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut, kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharum min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. So bangun, solat tahajud, dorkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai, di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sisi ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran dan syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, senang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Ke wujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Haram bergaduh, tidur kat luar, kandar kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik Allah Ta'ala susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrak mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula wa qaw adhab al-jahim fadlan min rabb dhalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, ya. Qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang cantas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita nak cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang. Maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai 2 lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dek. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot, ya ustaz, kat sana doktor.
3: Jalan tak tarik. Saya sebut tadi, wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia pun ramai. Ada orang ada 2 orang bidadari, ada orang 5 orang, ada orang 10 orang. Kenapa banyak bidadari itu berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Tak apalah, 2 orang, 2 orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Last sekali sebab ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin. Ya Allah. Ini masalah pula. Tadi baru bertemu dengan isteri. Tak sentuh lagi pun mutakabiling, pandang aku, habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dah surah wakil sebut kan, inna insya'na hunna insya'a, Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu dia ambil serius, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis. Maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata, orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata, dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya, inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok, tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara, auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama. Untuk siapa itu? Dia ashab. Maksudnya, tak pergi lagi kelima sini. Dia da'u nafiha bikulifa kihatin an. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada permata, nak anggur, oh makan si gadak, nak apple, datang apple, nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuhadaniyah boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail, bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya tadi, doktor, si suami tu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawwajna kazalika wazawwajnahum, zawwajna bihim baru kahwin. Sampai bahasa Arab ada perkataan bi zawwajna kaha, apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim, jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang, kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua? Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini, apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor, kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor,
3: baik,
1: dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
3: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
3: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni, seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apa apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenat nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, ternyanyi dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim, wujuh, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua, laisa kamitsli syai, kita kena step macam tu. Kalau tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Derek, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah, melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu
1: a'lam. Kita dapat duduk di hujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana doktor?
3: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dan lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat masa, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya.
1: InsyaAllah.
3: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi bin Mazo, syarah keramik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhatu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam, masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Game Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

0: Senang jua Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Apo Kono eh Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Ha, banyak dialeknya kan. Ha, mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil. Kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okay, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi. Daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimi, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai yang dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jejak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru Pos Musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahuwataala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Ken Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok, dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time, semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di Salonan OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah ya, singgah, jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey, lagi satu Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita, ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila. Bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026 sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni, masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan, tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: ceritanya. Tapi kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ini prinsip runding cara kaunseling. Prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman malah kazzabat wallahi ya Rasulullah anni la anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun, sebenarnya dia ni isteri derhaka, turidu rifa'ah, dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja, bukan saya tak nak Rasul. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu, astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik tu, kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih can. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding cara ni. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Kenapa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak, tuan-tuan kena ingat. Ini bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri, sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada ugama. Ugama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan, dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fake ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas parduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas parduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya. Fit dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Sudah, buka ke? Kena tak? Potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada ke itu jawapan? Aku boleh jadi ustaz kalau begitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah. Nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, Yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah, bukan? Sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main saja. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia bawa, anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, dia tegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita, darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azlina binti Ali, contoh. Anak Pak Ali. Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut Pak Ali tu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah. Kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah panjang. Anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek. Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma idzin 'anil nazar ashahisu absarihim ila samaa mauqufina 40 sana la yaqulun wa la yashrabun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ni bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur. Mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagam, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya dengan Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera, bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazen, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok ada lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abang ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni nak demam pergi klinik hospital, saya bawa. Senapas je. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan beletir. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Ah, minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik laki bini dia? Umar tak menjawab. Diam. Memang diam betul. Akil heran. Eh, takkan Umar tak jawab. Nanti dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah. Aku kena marah tadi ni. Apa hal, Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh. Barak. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini. Saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Eh pakcik, pakcik datang lagi ya. Pagi tadi datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu weh lah. Pakcik ni tak malu eh, asyik datang rumah saya ya. Makan nasi rumah saya, tak malu eh. Buat bodoh eh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma.

hujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12:30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslim-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, dalam masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung kan jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Pulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita bagi dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida ul

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan serun azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Fairuzan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Hafizah Saha, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Padang Pau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.48 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.20 tengah hari. Asar 4.45 minit petang. Maghrib 7.33 minit malam. Setiap isya 8.49 minit malam. Terus dan dengarkan Radio Malaysia Plus FM. Serasi denganku ya.

0: kakak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz, serasi denganku Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Ahad 7 Jun 2020.

0: Nidaul Islam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga, berkeluarga untuk ke syurga. InsyaAllah, itu semua impian ya? Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang aje. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa. Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga, walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah, ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kamu kata, semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan. #penyarancakim. Nida

1.29 MHz. Jaga 6.51 minit pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Yang baru je lah join saya di Plays FM ni eh. Hari ni hari Ahad 7 Jun 2026. 21 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Kita dipertemukan lah di hari minggu ni. Hujung-hujung minggu yang mesra. Cuaca pun baik. Mood pun cantik. InsyaAllah. Bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ini, Fiza dan juga Saha, kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar pelampau, dan juga semualah sahabat-sahabat saya mendengarkan 102.9 MHz. Ayo kita bangun, kita mulakan tugasan kita pagi ini, Plays FM.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Tu dia

0: mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir dua minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
1: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama dua minggu.
2: Kita jual kanan.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
3: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazah. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina yang potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
4: Untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia. Menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan

0: Dan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
1: Sesama Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
2: Kerajaan Persekutuan dan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak RM7 juta peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.
4: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
5: A warning tonight about a scam.
6: Victims of a human trafficking syndicate.
7: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
8: Gerakan 260.
9: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
10: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
11: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam ni. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
10: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
12: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
10: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
13: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
14: 3 juta ringgit?
13: Ya, kalau tak ada dia bantai.
10: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan, kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
13: Tolonglah selamatkanlah dari sini.
10: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini, neraka dunia.
8: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, EFA itu apa? EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
14: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
15: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
16: Pertama, basuh muka dengan air.
15: Alah, makeup aku ni macam mana?
16: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
15: Sayang nyawalah.
16: Kedua, dengar muzik yang rancak.
15: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
16: Ketiga, elak memandu berseorangan.
15: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
16: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
15: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
17: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Hingga pagi Plays FM geng 7.27 minit pagi 102.9 MHz serasi dengan Kulah kan. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan yang baru je join saya di Plays FM ni. Waktu ini hari ni Ahad 7 Jun 2026, 21 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dipertemukan lah di pagi yang cukup indah ni. Suasana pagi awal pagi ni redup lah eh. Tapi kalau tengok dekat ramalan keadaan cuaca, anda boleh tengok tau, senang je. Type je MET.gov.my. Ini laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun anda download My Cuaca lah, lebih mudah eh. Kalau tengok hari ni geng, cuaca sekitar negeri Perlis pagi ni tiada hujan, petang ribut petir lah di beberapa tempat eh, kawasan pedalaman. Malam tiada hujan lah. Jadi suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Agak padah lah, hangat lah, hangat. Tak sampai lit lagi, hangat saja. Banyak minum air kosong geng. Jaga kesihatan anda di waktu-waktu yang hangat ni. Terutamanya anak-anak kita lah yang ya, macam biasalah anak-anak ni kan, suka main-main dan sebagainya. Banyak minum air kosong. Jagalah keadaan hangat panas ni. Takut terkena strok khabar. Hati-hatilah. Terutamanya anda yang bekerja di lapangan dan sebagainya, sentiasa hati-hati, jaga kesihatan anda. Okey, itu keadaan cuaca. Anda boleh tengok dekat Map Malaysia ataupun download By Cuaca. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tau.

Sinar Gang, 7.32 minit pagi. Saya dah kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni lah. Anda boleh baca juga secara online je. Saya pun kongsikan secara online. Ini dalam berita harian berkenaan dengan Perdana Menteri mahu budaya rakyat beratur panjang terima bantuan dihentikan. Ini dalam berita harian di Batu Pahat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan komitmen Kerajaan Madani untuk menamatkan amalan kuno ini yang merendahkan maruah rakyat, termasuk budaya memaksa golongan memerlukan beratur panjang demi mendapatkan pengagihan bantuan keuangan. Beliau berkata pendekatan sedemikian tidak sepatutnya berlaku lagi dalam era digital kini kerana tindakan itu seolah-olah tidak menghormati rakyat serta menyamai sistem lapuk ratusan tahun dulu, katanya. Saya tidak setuju kalau sekarang tahun 2026 rakyat masih lagi perlu beratur untuk terima bantuan. Ini bukan soal politik pilihan raya. Jangan anggap rakyat itu hamba. Kita sekarang merdeka, berdaulat. Rakyat ada harga, ada hak, ada kebebasan, ada semangat kemerdekaan, katanya. Jadi Anwar berkata demikianlah ketika berucap pada majlis pelancaran jentera pilihan raya Pakatan Harapan di Johor. Ini yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni lah. Anda boleh baca dibuatkan dalam berita harian. Dalam Metro, alhamdulillah, Jaslinda dibawa ke hospital Tapah. Ini telah pun ditemui Jaslinda Saludin, pendaki yang ditemui selamatlah selepas hilang 14 hari di Gunung Batu Putih, dibawa ke hospital Tapah, tiba dengan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS, van EMRS dari Balai Bomba dan juga penyelamat Tapah itu tiba di perkarangan unit kecemasan trauma hospital Tapah pada 9.20 malam, diiringi kenderaan polis, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Dan setibanya di lobi unit kecemasan, beberapa individu dipercayai ahli keluarga Jaslinda menangis dan mendekati wanita berusia 49 tahun itu sebelum memeluknya lah. Jadi keadaan di situ terkawal, turut kelihatan adalah suami Jaslinda iaitu Hazman Osman berumur 61 tahun. Beliau bagaimanapun enggan ditemubual apabila didekati media, dan Jaslinda dibawa dari kampung Lubuk Gaharu. Ini post musuh selepas ditemui selamatlah oleh seorang lelaki kira-kira jam 3 petang. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zain Abidin berkata Jaslinda kemudian dibawa ke rumah orang asli dan diberikan bantuan awal dan makanan sementara menunggu tindakan lanjutlah pihak berkuasa. Alhamdulillah. Ini dimuatkan dalam akhbar, dalam berita harian. Ada banyak lagi sebenarnya berita tentang Jaslinda ni, tapi saya kongsikan yang inilah. Anda boleh bacalah berita lainnya di akhbar ni. Okey. Satu lagi ni berkenaan dengan kerajaan benar penggunaan dana PTPK hingga RM50 juta ringgit untuk TVET 2.0. Ini kerajaan bersetuju membenarkan penggunaan dana sehingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK memperkukuh pelaksanaan pendidikan dan juga latihan teknikal vokasional TVET 2.0. Ini kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata penggunaan dana itu bagaimanapun bersyarat pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda TVET 2.0. Saya tegaskan semula untuk membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0 lah. Tapi syarat-syaratnya ada, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan lah. Menambah tentang program latihan dan juga pendedahan, katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar juga, dalam akhbar Sinar. Okay. Alright, 7.36 pagi. Sekejap lagi kita kongsi lagi lah apa yang dibuatkan dalam

Okey, melompat lebih tinggi. Sheila on 7. Okey, kita nak kongsi lagi apa yang dibuatkan dalam akhbar harian hari ini. Berita nasional lah. Ini berkenaan dengan apa tahu. Muka mengelupas bayi 4 bulan antara mangsa serangan semut Charlie. Ini di PPR Hiliran. Di Kuala Terengganu, lebih 100 penduduk di projek perumahan rakyat PPR Hiliran tidak tenteram selepas kehadiran semut Charlie yang menyerang kawasan kediaman mereka lah sejak 2 minggu lalu. Dakwa penduduk populasi serangan berkenaan dilihat semakin meningkat secara mendadak sejak kebelakangan ini, terutamanya menjelang waktu malam lah. Bagi penduduk, Azlan Ismail 58 tahun, dia dan anak lelakinya yang berusia 6 tahun menjadi antara mangsa terbaru yang terkena bisa serangan serangga tersebut ketika berada di dalam rumah. Kesan daripada rembesan toksin semut Charlie itu menyebabkan kulit mereka menjadi gatal, pedih, bengkak, selain mengambil masa sehingga seminggu untuk pulih. Saya pun biasa kena ni, Charlie ni kan memang pedih lah kalau kena. Mula-mula kena tak sakit, lepas 2 hari naik kesan merah berlendir katanya. Masuk hari ketiga, gelembung air dan meletup. Masa tu rasa berdenyut sikit, 2-3 hari jugalah sampai ia kering katanya. Jadi kita bimbanglah anak-anak kecil gosok mata, macam anak saya muka habis mengelupas katanya. Ini yang dimuatkan dah dalam akhbar pagi ni, dalam akhbar sinar. Anda boleh baca dan boleh tengok juga ada berita bergambar di sana. Okey, dalam Metro, ini lelaki maut di lobi HTAA disahkan bukan pesakit atau kaki tangan. Di Kuantan, seorang lelaki yang ditemukan maut di hadapan lobi utama hospital Tengku Ampuan Afzan disahkan bukan pesakit lah yang sedang menerima rawatan di hospital Kedaan maupun kaki tangan katanya. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dalam kenyataannya memaklumkan lelaki dewasa itu ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri kira-kira 10 pagi. Dan menurut kenyataan itu, pasukan perubatan dari Jabatan Kecemasan dan Trauma HTAA bergegas ke lokasi bagi menjalankan pemeriksaan lah sebelum mengesahkan lelaki berkenaan telah meninggal dunia. Katanya pihak Polis Raja Malaysia bersama pegawai penyiasat saat turut berada di lokasi ini bagi menjalankan siasatan lanjut lah berhubung kejadian itu. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca juga. Okey, bekalan bahan api negara mencukupi pencarian serata dunia. Ini kerajaan memberi jaminan negara tidak akan mengalami kesan serius berhubung bekalan bahan api susulan situasi konflik berpanjangan di Asia Barat. Ini Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos. Dalam masa yang sama, pencarian turut dibuatlah ke serata dunia. Dari segi bahan api, kita ada bekalan sehingga penghujung Ogos dengan dipacu oleh Petronas. Malah sekarang ini kita mencari sumber bahan api serata dunia untuk memastikan ia cukup. Alhamdulillah, usaha ini nampaknya membuahkan hasil dan kita harapkan dari segi bekalan bahan api, kita tak akan terkesan secara terlalu negatif. Ini dalam berita harian, boleh baca juga kat sana. Okey geng, itu antaranya yang sempat saya kongsikan dalam berita nasional. Kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar harian hari ini secara online tau. Berita global, berita luar negara. Tunggu, Please FM.

bersama dengan kami di Place FM. Kita nak keluar negara. Ini Iran sasa Bahrain, Kuwait, susulan serangan baharu Amerika Syarikat. Di Tehran, Iran melancarkan beberapa peluru berpandu ke arah sekutu Amerika Syarikat, Bahrain dan Kuwait pada Sabtu. Ini susulan serangan baharu Washington. Dan tindakan itu mencetuskan kemarahan negara Teluk Kenaan, menambah tekanan terhadap gencatan senjata yang rapuh. Beberapa minggu rundingan tidak berlangsung, yang dicemari tindakan berbalas ancaman dan pertukaran serangan secara berkala gagal menghasilkan perjanjian untuk menamatkan perang di Asia Barat atau membuka semula Selat Hormuz, laluan strategik bagi penghantaran minyak dan gas teluk. Nah, Komando Pusat Amerika Syarikat Sam Trump ini memaklumkan lewat Jumaat bahawa pasukan penembak jatuh 4 drone serangan Iran yang dilancarkan ke arah selat itu sebelum melancarkan serangan ke atas tapak radar pemantauan pantai Iran. Ada gambar juga, anda boleh tengok dalam berita harian, berita global dan berita luar negara. Okey, juga saya nak kongsikan berkenaan dengan Singapura sekat 14 hantaran media sosial yang disyaki ancam keharmonian kaum. Ini di Singapura, pihak berkuasa Singapura mengeluarkan arahan memansuhkan Didi. Ini bagi menyekat akses kepada 14 hantaran media sosial yang disyaki mempromosi xenofobia menurut Kementerian Haiwal Dalam Negeri, MHA, pada Sabtu. Dalam satu kenyataan, kementerian itu memaklumkan pasukan polis Singapura SPF mengeluarkan Didi di bawah Akta Bahaya Jenayah dalam talian OCHA 2023. Ini bagi menangani kandungan yang tersebar di YouTube, Facebook dan juga X yang menyasarkan komuniti India serta mengugat model masyarakat berbilang kaum di Singapura. Dan menurut MHA, Didi berkenaan mewajibkan platform terbabit mengambil semua langkah munasabah ini untuk menyekat pengguna di Singapura terhadap hantaran berkenaan. Siasatan mendapati kandungan itu kemungkinan berasal daripada sebuah platform berpenggalan di China sebelum disebarkan semula di platform dan laman sesawang lain. Ini dalam sinar, anda boleh baca juga kat sana antara berita global yang dimuatkan yang sempat saya kongsikan dengan anda. Satu lagi saya nak kongsikan dimuatkan dalam akhbar Metro juga. Ini berkenaan dengan dipenjara kerana jenayah orang lain 17 tahun tau, hilang begitu saja di Manchester. Seorang lelaki yang dipenjarakan secara salah ini selama 17 tahun atas tuduhan rogol meluahkan rasa terkilan berdakwa dirinya dihina selepas perogol sebenar dijatuhi hukuman lebih ringan daripada dia. Andrew Markinson disabitkan kesalahan itu pada 2004, setahun selepas Paul Quinn melakukan serangan terhadap seorang ibu muda. Ini pada Julai 2003. Dengan Markinson hanya dibebaskan sepenuhnya pada 2023 selepas menjalani hukuman lebih 17 tahun di penjara. Markinson menyifatkan Quinn sebagai lelaki zalim yang menyebabkan penderitaan yang tidak terperilah kepada dirinya dan mangsa wanita terbabit. Saya berasa dihina kerana individu ini yang membiarkan saya menanggung penghinaan ini selama 2 dekad serta dipenjarakan lebih 17 tahun tanpa kesalahan menerima hukuman lebih ringan daripada saya. Ini dibuatkan dalam Al-Akhbar, berita luar negara. Alright, geng, 7.49 minit pagi, Please FM, serasi dengan ku ya.

Alright, 102.9 MHz. Okay gang, kita nak kongsi sikit lah berita hiburan. Okay, dalam berita harian berkenaan dengan tak sangka ramai suka orang tua sekarang. Wow, ramai suka orang tua Ini tak pernah terlintas ya di fikiran je bahawa watak lelaki berusia yang dibawakan dalam drama Dendam Seorang Mentua ini mampu mencetuskan fenomena luar biasa sehingga menjadi kegilaan penonton sebagai lapisan usia geng. Ini penyanyi pelakon pengarah terkenal Dato' Yusri Abdul Halim mengakui terkejutlah apabila watak Datuk Muzaffar yang dibawakannya menerima sambutan luar jangkaan sekaligus menjadikan drama itu antara naskah yang paling diperkatakan ketika ini. Saya tak pernah sangka tahu drama ini watak saya akan menjadi tular. Saya sendiri tak memahami hype yang diterima oleh drama ini. Ketika menjalani penggambaran pun saya tak pernah terfikir akan menjadi fenomena seperti sekarang, kata dia. Orang tua dan orang muda. Kan? Boleh baca lah berita ni dalam berita harian. Dalam Metro, berita hiburan. Paling penting anak-anak tahu bagaimana nak survive dalam hidup. Ini pasangan artis popular, Johan dan juga Ozli, dia mengakui pendidikan sangat pentinglah terhadap anak-anak dan juga kosnya juga semakin mahal. Dan bagi mereka, setiap ibu bapa perlu mengambil tanggungjawab ya untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Ini untuk anak-anak. Macam mana pun, kalaulah kata itu sahaja yang ibu bapa itu mampu, maknanya mereka sudah buat yang terbaik. Sebab kita sebagai ibu bapa ni, kita kena bagi yang terbaik tau untuk anak-anak. Kita tak boleh harapkan segala balasan, cuma kita percayalah setiap perbualan ada balasan. Dan kita tidak pernah mengharapkan aku hantar anak aku jadi cikgu, katanya. Satu hari nanti dia akan ajar aku pula, katanya. Ini dimuatkan dalam akhbar harian juga hari ini boleh baca kat sana lah. Sebagainya dah saya kongsikan dengan anda, dah boleh bacalah secara online e-akhbar hari ini. Alright, Please FM.

hari ini pukul 8 pagi macam biasa lah kita akan dapat ikuti berita Plays FM . Saya akan kongsikan dengan anda, kemudian kita kembali semula ke Plays FM. Dan jangan lupa tonton dan check lah menerusi Suat Pagi Malaysia nanti, okay? Tunggu tak.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, penis maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Denda RM1,000 serta Perintah Khidmat Masyarakat PKM dijatuhkan Mahkamah Session Kangar terhadap tiga individu yang didapati bersalah kerana melakukan kesalahan membuang sampah kecil di tempat awam. Pengarah SW Kop Perlis, Fadil Idris, dalam kenyataannya berkata mereka bakal berdepan hukuman penjara selama 30 hari sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Selain itu, dua pesalah perlu menjalani Perintah Khidmat Masyarakat PKM selama 8 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitan. Manakala seorang lagi diperintahkan menjalani PKM selama 3 jam dalam tempoh 6 bulan dari tarikh sabitan. Kesemua mereka telah menjelaskan bayaran denda yang dikenakan oleh mahkamah dan pelaksanaan PKM pula akan dibuat di lokasi yang ditetapkan oleh SW Corp. Hukuman berkenaan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Jabatan Perhutanan Perlis telah menganjurkan forum perdana sempena Hari Hutan Antarabangsa Peringkat Negeri Perlis sebagai platform memperkukuh kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemeliharaan hutan dan alam sekitar berlandaskan tuntutan agama. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalullah